0: negeri Indonesia yang tidak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di jumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok mana, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
1: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
4: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat di Tegal yang ada di Tampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS

0: tujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
1: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
2: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak yang karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
0: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi dapi ligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
4: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
5: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB dijelaskan sama Pak Sofyan dari Unadir sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
4: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Sohalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
5: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
4: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
6: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
6: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
7: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
8: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
7: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
9: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
10: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
7: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
11: Pemerhati budaya Marapu masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Amboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengenten Uma Marapu, belis kehormatan, nilai luhur orang Sumba, serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate, yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat, mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Yonatan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah krisis peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
12: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
11: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat mampu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan nilai-nilai Merapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan pendidikan terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan lengkapnya.
13: Laporan khusus.
14: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
15: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
14: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
13: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
14: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
16: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
17: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
14: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam ASEAN Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindak kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti rangkaian Warta Berita Sentral untuk edisi hari ini, 1 Agustus 2026. Pendengar, menemani kebersamaan kita, rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia terus hadir hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Dan selamat mulai aktivitas untuk yang sudah mulai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan baik.

menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan

0: Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu telah menemani kebersamaan kita untuk pagi ini. Sudah pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yay for Yay Input.
1: Sepeda nih Hayu, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Hah, bandel. FYI, for Yay Info.
3: Pendengar, pernah gak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: 劲啊！
1: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kesempatan bagi generasi muda Kabupaten Bener Meriah untuk menunjukkan potensi dan kontribusinya kembali hadir. Pendaftaran pemilihan

0: generasi muda yang berkualitas, berkarakter, serta mampu menjadi pelopor dalam mengedukasi remaja mengenai pentingnya perencanaan masa depan, pencegahan pernikahan dini, dan penyalahgunaan narkoba. Sekian lintas informasi mendengar dan selamat pagi.
1: Lintas Pro 1 Takengon.

0: Legoradio, Legoradio.
1: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim gunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu, jamu, jamu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, Pertamina menurunkan harga Pertamax Green 92 dan Pertamax Turbo mulai 1 Agustus 2026. Harga Declite, Pertamina Dec, Pertalite, dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Pertamax kini dijual Rp15.950 per liter di wilayah dengan PBBKB 5%.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
2: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Papa, ini box iman. Ini box sedekah. Ini box sholat. Terus, yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
4: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
3: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
4: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
3: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pak.
4: Wah, hebat putri cantik Papa.
3: Iya, Pak. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
4: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
3: Oke, Papa.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan bendera merah putih dikibarkan setengah tiang di sepanjang jalan di depan rumah warga menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, hasilnya ditemukan bahwa deretan bendera merah putih yang dikibarkan setengah tiang itu terjadi di Jalan Sukarame, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Desa Sukamena. Mengutip dari bandung.kompas.com, Ketua Panitia HUT RI setempat Tajid Mutakin meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Dia mengatakan video itu direkam ketika pemasangan bendera dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI belum selesai. Warga masih menunggu lampu penerangan jalan dan hiasan yang akan dipasang di tiang bambu. Sementara itu, Kepala Polsek Sukarame Polres Tasikmalaya, Ibtu Indra Firmansyah, yang telah mengecek langsung ke lokasi di video menyebut bahwa pengibaran bendera setengah tiang itu tidak dilakukan secara sengaja. Bendera itu masih dalam proses pengerjaan pada saat direkam dan dipiralkan. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.

0: Sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: udahlah, kecil lagi.
1: Kecil lagi.
0: Jangan
1: pusing-pusing.
0: Kecil
1: lagi.
0: Kecil lagi.
1: Berantem ini yang enggak penting. Kecil lagi.
0: Oh, kecil lagi saja.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kembali kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Sabtu 1 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Afif Salahuddin mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera, Pekanbaru berawan. Jambi, Palembang dan Pangkal Pinang berawan tebal. Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan. Bandar Lampung udara kabur. Jawa, Jakarta berawan, Yogyakarta berawan tebal, Serang, Bandung dan Semarang hujan dengan intensitas ringan, Surabaya udara kabur. Bali dan Nusa Tenggara, Mataram dan Kupang berawan, Denpasar berawan tebal, Kalimantan, Palangkaraya dan Banjarmasin berawan, Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang, Samarinda berkabut. Sulawesi, Makassar dan Kendari berawan, Manado, Gorontalo dan Palu berawan tebal, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Maruki hujan dengan intensitas ringan. Dan mendengar informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dan saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bung Pane yang akan menemani ruang dengan Anda hingga pukul 15 nanti. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Rimba Raya yang masih setia bersama kami di 10,1 MHz. Gimana pendengar di hari yang cerah ini? Semoga kesehatan, semangat, dan kebahagiaan selalu menyertai langkah pendengar. Dari studio Radio Rimba Raya 10,1 MHz dari Jalan Butul Nakai Pagaja Simpati Karadolong, Benar Meriah. Kami hadir untuk temani aktivitas pendengar dengan informasi yang terpercaya, hiburan yang berkualitas, serta musik-musik pilihan yang siap kami putarkan untuk menghangatkan suasana. Tetaplah bersama kami pendengar karena selama beberapa jam ke depan akan hadir beragam sajian menarik yang telah kami persiapkan khusus untuk pendengar. Jangan lupa tetap semangat menjalani aktivitas di awal bulan Agustus ini. Semoga pendengar setiap langkah membawa keberkahan dan kesuksesan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, mari kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Bukit Merat. Selamat pagi menjelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya penonara bisa kembali hadir untuk temani Ruang Dengar Anda di program kesayangan kita di hari Sabtu ini, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jadi pendengar, selama satu jam ke depan,

bahas lebih mendalam tentang hal-hal yang luar biasa di sekitar kita. Di pagi menjelang siang ini, tema kita spesial membuka ruang menggali potensi. Dan kami akan bahas bagaimana lingkungan yang terbuka bisa jadi wadah buat teman-teman disabilitas untuk menunjukkan karya nyata mereka. Buat pendengar yang sedang bekerja, yang sedang ada jalan, ataupun yang sedang santai, mari pendengar merapat sebelum kami sampaikan lebih lanjut. Dan mendengar sebelum kami sampaikan informasinya, mari kita nikmati lagu pertama yang kami sudah persiapkan berikut ini. Selamat menikmati.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita dengar kata disabilitas, pertama kali muncul di pikiran kita pendengar, seringkali masyarakat kita masih melihat dari sudut pandang rasa kasihan atau keterbatasan. Padahal pendengar, kalau kita mau jujur dan membuka mata, yang mereka butuhkan bukan rasa kasihan, melainkan kesempatan. Poin pentingnya adalah membuka ruang. Buka ruang itu bukan cuma bikin ramah kursi roda atau ramah tunanetra di trotoar. Walaupun itu penting banget, tapi yang lebih dalam adalah membuka ruang di hati dan pikiran kita. Menghapus stigma negatif. Ketika kita membuka ruang itu, kita sedang memberikan panggung bagi mereka untuk mandiri. Sambil kita resapi poin ini, kita akan putarkan beberapa lagu-lagu yang kami persiapkan berikut ini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami ucapkan terima kasih yang masih setia bersama kami, baik melalui radio manual maupun melalui radio digital di frekuensi 10,1 MHz. Masih dengan di ruang disabilitas dan inklusi, jam menunjukkan pada pukul 10.39 menit waktu Indonesia Bukit Barat. Kita langsung saja masuk ke poin kedua kita di pagi menjelang siang hari ini, menggali potensi dan karya nyata. Pendengar, di luar sana banyak banget teman disabilitas yang punya karya yang luar biasa. Ada desainer pakaian tuli yang karyanya tembus internasional, ada pelukis tanpa tangan yang karyanya bikin takjub, sampai programmer tunanetra yang menciptakan aplikasi Mutakhir. Ini membuktikan pendengar kalau batas fisik itu bukan sekedar akhir dari kreativitas. Istilah teman disabilitas sengaja kita pakai karena kita setara. Kita berteman, kita saling mendukung. Mereka punya potensi terpendam yang kalau kita gali dan didukung dengan fasilitas yang pas, hasilnya bakal bikin kita semua kagum. Jadi pendengar, buat kita yang non-disabilitas, mari kita mulai jadi support system yang inklusif di lingkungan kita sendiri. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, masih dengan saya sendiri, penontarnya masih kami hadirkan acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tentunya mendengar masih dengan lagu-lagu pop Indonesia, jadi tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, nggak terasa sudah hampir 1 jam saya temani Ruang Lingkar Anda di pagi menjelang siang ini. Dari apa yang kami sampaikan sebelumnya, kami bisa memberikan kesimpulan sederhana, inklusi itu bukan pilihan tapi keharusan. Dunia ini diciptakan untuk semua orang tanpa terkecuali. Dan kita sama-sama pendengar berkomitmen untuk terus membuka ruang, mendukung kementerian dan mengapresiasi setiap karya nyata dari teman-teman disabilitas. Langkah kecil dari kita dengan tidak membedakan mereka adalah lompatan besar bagi terciptanya dunia tanpa batas. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, 5 menit lagi kami akan putarkan satu lagu berikut ke Ruang Lingkar Anda sebelum kita nanti relay di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Olahraga. Untuk Ruang Disabilitas dan Inklusi bisa Anda ikuti kembali di RRI Pro 1 Rimba Raya pada hari yang sama, pada pukul yang sama juga, dari pada pukul 10 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan mendengar, kita akan nikmati lagu berikut ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda berada Warta Berita Olahraga. Saat lagi kita akan ikuti bersama di Rally Pro 3 Jakarta. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.
1: Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga. Panas sekali, dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama

0: pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
1: Special occasion, regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
0: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, August Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt di klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal musim 2007. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brand setelah sebelumnya main untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan.

Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan.

0: petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yang Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: gagal juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3 pada lanjutan penyisian A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia merah.

0: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami. Ada ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama,

Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitt Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuh yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita di

Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2006. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, cuman memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis, cuma memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar, memang. Ya kan, kalau ngomong tingkatan Asia Tenggara, memang kita punya level kompetensi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan, itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya baik, ya cukup baik, mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya.
2: Tim latihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih memiliki perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Udara, untuk Indonesia.

Peringkat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Mendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kita sudah mengikuti warta berita olahraga yang tadinya dirilis di RRI Pro 3 Jakarta. Dan mendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Mendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami sampaikan lintas informasi yang nanti pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, mari kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia kembali kami putarkan di siang hari ini. Dan juga nanti ada informasi yang bisa kami bawakan ke ruang lingkaran Anda.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan satu informasi kerumunikan Anda terkait dengan Wamen SDM Yulio tinjau penerapan B50 pengemudi akui masih tetap lancar. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio memastikan pasokan bahan bakar minyak tetap lancar sambil meninjau penerapan B50 di tingkat konsumen. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung implementasi B50 sekaligus mendengar pengalaman masyarakat menggunakan bahan bakar tersebut. Kunjungan itu berlangsung di SPBU 14.227.322 Kecamatan Spirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Jumat 31 Juli. Selain memeriksa ketersediaan pasokan BBM, Yulio juga berdialog langsung dengan pengguna kendaraan yang telah memakai B50. Herowi mengatakan kebutuhan bahan bakar untuk perjalanan tersebut mencapai sekitar Rp450.000 setiap hari dalam melayani penumpang dan pada rute Medan Cipahutar. Pengalamannya menjadi salah satu basuka pemerintah dalam memantau pelaksanaan B50 di lapangan.

Mendengar di mana pun Anda berada, saat lagi lintas informasi nanti kami sampaikan ke pendengar Anda pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Lagu-lagu berikut kita akan putarkan saat lagi sebelum menunggu lintas informasi.

0: Baik, pendengar di mana pun berada, satu informasi terkini dari lintas informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda. BMKG pantau gas rumah sejak 2004 untuk dukung pemantauan iklim global. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terus berkomitmen memantau perubahan iklim melalui pengukuran konsentrasi gas rumah kaca yang telah dilakukan sejak tahun 2004 di Stasiun Global Atmosfer Watch Togau, Bukit Katobang, Sumatera Barat. Stasiun yang berada pada koordinat 0,20 lintas selatan dan 100,32 bujur timur dengan ketinggian 864,5 meter di atas permukaan laut menjadi salah satu lokasi strategis untuk memantau lokasi atmosfer di kawasan tropis. Data yang diperoleh dari stasiun tersebut berperan penting dalam mendukung penelitian perubahan iklim, baik tingkat nasional maupun internasional. Pendengar, melalui pengetahuan yang telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade, BMKG berkontribusi dalam penyediaan data ilmiah mengenai perkembangan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Lokasi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam memahami dampak perubahan iklim, menyusun kebijakan mitigasi, serta mendukung kerjasama internasional dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, demikian sudah kami sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi di Roni Pro 1 Rima Raya. Dan Anda bisa menantikan lintas informasi yang bisa kami bawa pada pukul 15 di Roni Pro 1 Rima Raya.
1: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
0: Pendengar di mana pun Anda berada, musik tradisional dan budaya kami hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar di mana pun Anda berada, lagu-lagu berikut kami putarkan untuk mengawali jumpa kita di program musik tradisional dan budaya.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri Panandara, masih dengan program musik tradisional dan budaya. Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan kembali selamat siang. Yang masih setia bersama kami di mana pun Anda berada, saya Panandara kembali hadir untuk temani ruang lingkar Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Jadi pendengar selama 30 menit ke depan, ya di mana nanti kami akan melintasi batas waktu menyusuri kembali jejak-jejak peradaban lewat untayan nada dan ritme yang lahir dari rahim bumi Nusantara. Dan pendengar, pernahkah Anda merenungkan mengapa sebuah upacara ada terasa begitu magis? Mengapa bulu kuduk kita kerap merinding saat mendengar denting gemerlap di tengah malam atau ketukan tipa yang berlalu di pedalaman Papua? Musik tradisional bukan sekedar pemanis visual, bukan pula hiburan pelipur lara. Di dalam milir-milir ritual adat, musik adalah jantung yang menggerakkan napas upacara itu sendiri. Di siang hari ini, kita akan mengupas tuntas tema yang kami bawakan di hari Sabtu ini, bunyi sakral peran musik tradisional dalam upacara adat. Nah, pendengar, masuk pada poin pertama, kita di siang hari ini, musik tradisional sejatinya adalah sarana komunikasi spiritual bagi masyarakat adat kita. Musik adalah jembatan tak kasat mata yang menghubungkan dunia fana dengan dimensi luhur maupun sang mencipta. Syair yang dilantunkan bukan sekedar lirik, melainkan bait-bait doa dan mantra keselamatan. Bahkan, dalam beberapa tradisi, sebuah upacara adat dianggap tidak sah secara hukum adat apabila instrumen utamanya absen. Begitu mutlaknya posisi bunyi dalam kesakralan. Dan pendengar, tidak hanya sebagai jembatan spiritual, musik tradisional juga memegang kendali penuh sebagai pengatur jalannya upacara. Dan bayangkan juga pendengar, musik seperti seorang dirigen dalam simfoni kehidupan adat. Bunyi gong yang menggelegar dalam ritual misalnya seringkali menjadi penanda sahnya sebuah transisi atau dimulainya babak baru dalam upacara adat. Musik mengontrol ritme kaki para penari, mengatur ritme napas para pemangku adat, dan memastikan seluruh rangkaian ritual berjalan runtut sesuai dengan warisan pakem leluhur sejak peradaban abad silam. Mendengar dimanapun Anda berada, kami jeda sebentar, nanti kami sampaikan informasi lainnya. Kita akan dengarkan lagu-lagu berikut ini.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih ya masih setia bersama kami. Tentunya di frekuensi 10,1 MHz. Dan juga pendengar kembali dengan program musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, kita lanjutkan perbincangan yang kami sampaikan sebelumnya mengenai keajaiban bunyi tradisi. Pendengar, untuk poin selanjutnya yang tidak kalah memikat adalah kemampuan musik tradisional dalam membangkitkan kondisi trance dan suasana magis. Nah, pendengar, mengapa ketukan yang monoton dan berulang-ulang dan dari kandang atau tiba bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran diri dalam ritual? Secara fisiologis dan spiritual, repetisi bunyi tersebut menstimulasikan gelombang otak kita untuk masuk ke fase meditatif yang sangat dalam. Disinilah atmosfer magis tercipta, membawa manusia larut ke total ke dalam khusyuknya, sebuah penghaburan rasa syukur kepada alam semesta. Dan yang terakhir, musik tradisional adalah lemari besi tempat kita menyimpan nilai filosofi serta identitas bangsa. Melalui alam musik tradisional, kita bisa membaca status sosial, struktur adat, hingga karakter geografis suatu suku. Suku yang hidup di pesisir pantai tentu melahirkan karakter instrumen dan ketukan yang berbeda dengan masyarakat yang menetap di lereng gunung yang sejuk. Musik adalah sidik jari kebudayaan kita yang tidak pernah bisa ditiru oleh bangsa lain. Pendengar dimanapun Anda berada, untaian nada kita telah ulas dan makna di balik bunyi telah kita resapi, menjaga musik tradisional tetap hidup di tengah gempuran modernisasi modern saat ini. Bukan lagi sekedar tugas para pelaku ada di desa-desa terpencil, adalah panggilan sejarah bagi kita semua. Generasi muda pemilik masa depan bangsa untuk memastikan identitas kita tak lenyap di telan zaman. Dan mendengar musik tradisi adalah cara kita pulang ke akar, pulang ke rumah sejati kebudayaan kita. Saya Manunara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di RRI Pro 1 Rimba Raya mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar. Terus cintai budaya kita karena di sanalah martabat bangsa ini berada. Dan pendengar, untuk musik tradisional dan budaya sendiri seperti biasa bisa Anda ikuti kembali pada hari Senin seperti biasa pada pukul yang sama. Ya, dimulai pada pukul 16 hingga pada pukul 12.30 ataupun pada pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan berikut adalah dua lagu terakhir yang bisa kami putarkan ke ruang negara Anda di program musik tradisional dan budaya.

Pendengar di mana pun Anda berada, sekali lagi untuk ajian Zuhur di wilayah Kabupaten Menar, meriah di sekitarnya, sekali lagi kita akan dengarkan bersama. Yang di mana mendengar untuk ajian Zuhur di siang hari ini, tersisa tinggal 11 menit lagi, itu ada pukul 12.42 menit waktu Indonesia bagian barat. Satu lagu religi berikut ini kami putarkan keluar dengar Anda sebelum menunggu ajian Zuhur tiba.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi azan zuhur atau kabupaten Bandar Meriah dan sekitarnya, saat lagi kita akan dengarkan bersama. Dan pendengar, kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur, dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Dengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi Warta Berita di Radio Kobarsoni di Radio Pro 3 Jakarta. Kita akan saat lagi akan dengarkan bersama. Kami dari studio mengucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Seruni menyawahni keber Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawahan keber Seruni. Tarlo Minggu tanggal 1 Agustus 2026. Saudara, inilah kabar Seruni selengkapnya. Komandan Kodim 0113 Gayo Luas Letkol ARM Fran Desiavan Eka Saputra menanggapi video si beredar mengenai warga si menyeberang menggunakan tali seling di Kampung Kendawi. Selengkapnya Erani Arora menyawahan.
2: Komandan Kodim 0113 Gayo Luas Letkol Ampran Desiavan Eka Saputra menanggapi video si beredar mengenai warga si menyeberang menggunakan tali seling di Kampung Kendawi. Komandan Kodim menegaskan progres pembangunan Totor Kendawi seni progresi melebih hari 60%. Menurut Danding video siarawa geru menuruhan BWN kondisi pembangunan lokasi. Pondasi urum tiang di Totor ngara, sementara material konstruksi, alat penecoran, besi, serta tali seling baja peng tersedia. Dandim optimis pembangunan lepas imungan sesuai target sehingga sebelum meniati lu kemerdekaan RI di tanggal 17 Agustus, Totor ngelepas igunanan masyarakat. Waktu kunjungan tim koordinator wilayah Satgas Nasional Pemulihan dan Rekonstruksi atau PRR ku Kampung Kendawi, personel TNI teridah tengah membuatan pembangunan Totor siarai di samping penyeberangan tali seling, si sementara igunanan warga gen akses ulak beluh arif kampung. RRI Takingan, Irani Arora menyawahi kabar Seruni.
1: Kesempatan gen generasi muda Kabupaten Bener Meriah gen menurehan potensi urum kontribusi hadir mian. Pendaftaran pemilihan duta gendre Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 resmi iuke mulai 31 Juli sawah ku 6 Agustus 2026. Selengkapnya Irani Arora menyawahan.
2: Kesempatan kin generasi muda Kabupaten Bener Meriah kin menuruhan potensi urum kontribusi hadir mian. Pendaftaran pemilihan duta jendri Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 resmi iuke mulai 31 Juli sawah ku 6 Agustus 2026. Kegiatan ini kin berubujang wan berperan menjadi generasi si inspiratif, berprestasi, serta menjadi agen perubahan wan mendukung program generasi berencana atau jendri Kabupaten Bener Meriah. Panitia memakati BWN generasi muda sehingga memenuhi persyaratan kendranya mendaftaran diri melalui link pendaftaran singa isedianan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jasmin SKMMSI menyawahkan ajang duta genre wadah strategis kin menjadinan generasi muda si berkualitas, berkarakter, serta lepas menjadi pelopor wan mengedukasi si muda mengenai pentingnya perencanaan masa depan, pencegahan pernikahan usia dini, penyalahgunaan narkoba, atau perilaku beresiko leni. RRI Katingan, Irani Arora, menyawahni kabar Seruni.
1: Haji Afka Gunawan, anak ari pasangan petani kopi asal kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Aceh Tengah, berhasil lulus

0: lulus.
1: Berasal dari keluarga sederhana, Aji bertekad kini udah dicita-citai. Amai petani kopi si juga tukang bangunan. Sementara Inai menempuhi menerus empus kopi. Keterbatasan ekonomi kira menyurutkan semangat ikinranya berusaha menunggu menurungi tes seleksi. Kelulusan Aji menjadi kebanggaan kini keluarga. Sekaligus menemah harapan kini generasi muda, ia citengah bahwa kerja keras, ketekunan, urung semangat si kira mula menyerah, lepas menjuluk kindai cita-cita. RR Katingan, Irani Aurora, menyawahi keberseluruhan.
2: Biak saudara, enggak kami salahan keberseluruhan ari RR Katingan. Nantinan keberseluruhan selanjutnya jepluan jam 1 ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengon.

0: Mendengar di mana pun Anda berada, kembali kita Kirani di Paraya karena kita sudah dengarkan sebelumnya Warta Berita di Radio Kabar Sony di Radio Pro 1 Takengon. Mendengar kembali kita Kirani di Paraya. Mendengar di mana pun Anda berada, selamat siang, kami ucapkan keruan dengar Anda yang masih setia bersama kami dan tetap semangat untuk pendengar yang sedang menjalankan aktivitas yang sedang Anda lakukan dimanapun Anda berada, dan semoga aktivitasnya berjalan dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang bermanfaat. Dan tentunya juga selama menikmati informasi-informasi hiburan serta acara yang kami bawakan nantinya di Radio Pro 1 Rimba Raya bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan ataupun yang sedang istirahat setelah bekerja, kami ucapkan selamat menikmati acara yang kami bawakan di frekuensi 10,1 MHz. Kami bawakan keruan dengaran hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Prodangdut adalah kita.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pendengar di mana pun Anda berada, selamat siang dan saya penonara yang hadir kembali ke ruang dengar Anda di hari Sabtu ini di Perodang Dudang Dutlah Kita. Di awal bulan ini pendengar, di tanggal 1 Agustus tahun 2026, di hari Sabtu ini kami kembali hadir untuk temani ruang dengar Anda bagi yang sedang bekerja, yang sedang istirahat ataupun yang sedang dalam perjalanan, dengan kami hadirkan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda nikmati di Perodang Dudang Dutlah Kita. Mulai dari lagu-lagu dangdut yang lawas hingga pun lagu-lagu dangdut yang terkini, kami bisa putarkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya juga Anda bisa request lagu-lagu dangdut, bisa juga kirim salam salam, bisa kami bacakan di WhatsApp kami. Anda bisa kirimkan saja pesan yang mungkin Anda mau request ataupun mau salam.

Alamnya, tinggal chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silahkan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mendengar, dimanapun Anda berada, lagu-lagu berikut kami putarkan keruan lingkaran Anda di Prodang Dedang Detelah Kita. Selamat menikmati.

Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

Dengar, di mana pun Anda berada, masih di Prodang Dodang Detlah kita dengan saya sendiri, Pano Nare, yang masih kami temani ruang lingkar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Pendengar di mana pun Anda berada, kami menunggu kebersamaan dengar bagi yang mau request ataupun salam-salamnya di prodangdutdangdutlah kita. Silakan chat kami pendengar. Kirimkan pesan saja di WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, lagu berikutnya kami putarkan masih di prodangdutdangdutlah kita.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, Pro Dangdut, Dangdut Terlalu Kita masih kami bawakan ke ruang lingkaran Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Bukit Barat. Jadi kami masih terbuka ke ruang lingkaran Anda, silakan chat aja di nomor yang kami sebutkan ini, di nomor 0853-8179-3206. Jika pendengar mau request atau salam-salamnya, silakan chat kami di nomor yang kami sebutkan tadi. Nah, sedikit informasi pendengar, nantikan cepatan nanti kami sampaikan ke ruang lingkaran Anda setelah Pro Dangdut pada pukul 18 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar, sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami, kami akan bacakan pesan masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap penyelenggara Pro Dangdut Dangdut Telah Kita. Ini Kak Junitum dari Dusun Gede, Satu Simpang Balik. Mau request lagu darinya Gitar Tua dari Roma Irama dan Bahagia Itu Sederhana darinya Cita Cita Ta. Baik Kak Tum, ditunggu ya Kak Tum, lagunya kami putarkan sesaat lagi. Terima kasih penyelenggara, saya selalu dalam bahagia sekeluarga, amin. Semoga Kak Tum juga sehat-sehat ya. Ditunggu Kak lagunya, kami putarkan sesaat lagi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan putarkan dua lagu berikut ini request pendengar. Dan setelah dua lagu tersebut, nanti kami sampaikan informasi cek fakta pada pukul 18 waktu Indonesia Bukit Barat. Kami ucapkan selamat menikmati.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Aku ingin mendengar suaramu yang terakhir kalinya.
3: Jangan ucapkan itu, Ani. Aku akan selalu menyanyi dan menyanyi untukmu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, informasi cicep fakta kami sampaikan ke pendengar Anda di sela-sela berodangdut, dangdut adalah kita. Informasi yang bisa kami bawakan mengenai Kemendikbud bakal terapkan aturan balik nama HP bekas adalah hoax. Peredaran unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemendikbud akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turmehawk.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang tayang pada Oktober tahun 2025 dengan judul Mengkomuniki Batas Aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital atau Mengkomuniki Matia Hapid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang Internasional Mobile Equipment Identity tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan pemotor. Otia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditunjukkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Pendengar, di mana pun Anda berada, demikian sudah kami sampaikan informasi di Cepakta di Radi Pro 1 Rimbaraya. Dan Anda bisa nantikan Cepakta berikutnya di sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Bukit Barat di Radi Pro 1 Rimbaraya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar nih mana pun Anda berada di Pro Dangdut adalah kita, masih kami hadirkan ke ruang lingkar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan kebersamaan kita pendengar di Pro Dangdut adalah kita semakin menipis. Kebersamaan kita tersisa tinggal 57 menit lagi. Meskipun begitu mendengar, Anda bisa masih bisa request lagu-lagu dangdut kesukaan pendengar ataupun salam-salam bisa kami bacakan lewat WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Kami akan bacakan requestan maupun pesan-pesan di nomor yang kami sebutkan sebelumnya. Dan pendengar, sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami, kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum Bang Penyiar, waalaikumsalam. Ini Bang Joy Posai, ingin request lagu dari Muksia Alatas, judulnya Nur Lela. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Rimbaraya di mana saja berada. Yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu aja, oke? Terima kasih Bang Joy atas sang salamnya dan ditunggu ya Bang Joy, lagunya kami putarkan sesaat lagi. Berikutnya pendengar, masih ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami, kami akan bacakan pesan masuknya.

Salamnya silakan chat aja di nomor yang kami sebutkan ini di nomor 853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan lagu request berikar di Prodangdut dan detela kita, yang dimulai dari lagunya Nur Lela darinya Muksin Alatas. Selamat menikmati.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri, Pranunara, masih ditemani Ruan Ingaranda. Seperti biasa, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, hingga nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Kebersamaan kita semakin menipis. Kebersamaan kita pendengar tersisa tinggal 39 menit lagi. Jadi pendengar, jangan lama-lama untuk request lagunya ataupun salam-salamnya, silakan chat aja di nomor WhatsApp kami di nomor 0823-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan sudah ada pendengar yang masuk kembali di Pro 1 Irani Rimba Raya di Pro Dangdut. Tentunya kami akan bacakan pesan masuknya. Pendengar Kak Jun itu minta lagu lagi dari Titik Nur, judulnya Cinta Bercabang, dan darinya Herli Effendi, judulnya Sayangku Sayangmu. Baik Ketum, ditunggu ya Ketum, lagunya kami putarkan sesaat lagi. Pendengar, di mana pun Anda berada, sembari menunggu juga requestan yang masuk di WhatsApp kami, kita akan dengarkan bersama requestan dari pendengar, yang kita mulai dengan judul Cinta Bercabang dengan darinya Titik Nur.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, di mana pun Anda berada, 30 menit lagi ke pertama kita pendengar di Prodangdut.lah kita. Kami masih terbuka ke ruang dengar Anda bagi pendengar yang merequest ataupun salam-salamnya, silakan chat aja di WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang dengar Anda sebelum menunggu pendengar yang request ataupun salam-salamnya di chat WhatsApp kami. Kami ucapkan kembali selamat menikmati.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Bagi pendengar yang merequest dan salam, kami mohon maaf yang mendengar karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Karena juga Pro Dangdut waktunya juga tersisa tinggal 2 menit lagi. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah request ataupun salam-salamnya sebelumnya. Dan bahwa pendengar mungkin ada salah kata ataupun salah ucap mungkin di lagunya ataupun pengucapannya di sesi-sesi sebelumnya. Dan untuk Pro Dangdut, Dangdut telah kita bisa hadir kembali, bisa Anda ikuti kembali pada hari Senin pada pukul yang sama. Dari pada pukul 13 sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan juga kami mohon maaf untuk di hari Minggu Pro Dangdutnya kami tidak bisa hadir karena ada beberapa hal yang ada di RRD Pro 1 Rimba Raya. Jadi pendengar, Anda bisa ikuti kembali pada hari Senin besok. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, sudah saatnya Lintas Informasi kami sampaikan satu informasi terkini ke ruang lingkar Anda.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, satu informasi terkini di lintas informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Metopal Kabupaten Aceh Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan sosial yang cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat. Pada Jumat 31 Juli tahun 2026 kemarin, lembaga tersebut menerima permohonan bantuan biaya pengobatan dari Nia Rahmadani, warga kampung Aceh Asir, Kecamatan Lutawar yang tengah menjalani perawatan akibat penyakit tumor ganas. Permohonan diajukan langsung dari Bunda Nia Yatnawita dengan membawa berkas pengajuan ke kantor Baitumal Kabupaten Aceh Tengah. Setelah menerima permohonan tersebut, Baitumal segera melakukan proses administrasi sesuai mekanisme yang berlaku. Bantuan yang segera disalurkan berasal dari seni miskin melalui program bantuan penyakit kronis dengan nilai sebesar 5 juta rupiah. Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung pada Senin 3 Agustus tahun 2026. Kasubag Pengumpulan Baitumal Kabupaten Aceh Tengah, Kamarudin Esos, yang mewakili Ketua Baitumal Aceh Tengah, Insinyur Ajika Umar ST, mengatakan pihaknya berupaya memberikan pelayanan yang cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendengar, menurut Kamarudin, pihaknya berharap bantuan tersebut dapat membantu meningkatkan biaya pengobatan Nia Rahmadani dan menjadi wujud kepedulian Baitumal terhadap mustahik. Ia juga mendoakan agar Nia segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baitumal menjelaskan seluruh proses bantuan tetap melalui tahapan verifikasi agar penyalurannya tepat sasaran dan akuntabel. Nia Rahmadani juga tercatat pernah menerima bantuan serupa pada tahun 2025. Dan pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kami sampaikan satu informasi terkini di lintas informasi di Radio Pro 1 Rimba Raya. Dan Anda bisa nantikan lintas informasi pada pukul 16 di Radio Pro 1 Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Dengan berakhirnya lintas informasi dan juga pro dangdut telah kita, maka berakhir sudah kebersamaan kita yang sudah kami temani rumah dengar Anda selama 5 jam kebelakang. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau temani kami dari awal sampai akhir, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun selucip di para acara yang saya bawa ini. Berikutnya rekan siar kami Bung Yasman yang hadir untuk temani kebersamaan pendengar hingga di malam nanti, hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih kembali, dan saya Penuhandara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat hijau RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah dan semangat untuk terus menjaga alam yang menjadi anugerah bagi kita semua pendengar ya. Kembali lagi bersama saya Yasman menemani aktivitas sore Anda dalam program Green Radio hanya di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Mengudara dari Jalan Betul dan Kapaya Gajah, Simpang Tiga Redlong, Kabupaten Bandar Meriah. Selama satu jam ke depan, kita akan menikmati daerah, maksud kami deretan lagu-lagu pop Indonesia pilihan. Diselingi juga informasi ringan seputar lingkungan hidup, pelestarian hutan, pengelolaan sampah, hingga pentingnya menjaga sumber daya mata air di dataran tinggi Tanah Gayo tentunya. Ya, karena menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah pendengar ya, ataupun komunitas pecinta alam, ini melainkan tanggung jawab kita semuanya pendengar ya. Baik pendengar, kita awali kebersamaan kita sore ini dengan dua lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda. Semoga menambah semangat Anda untuk beraktivitas di sore hari ini.

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: FYI for yay info. Hap, satu, dua, tiga.
5: Kali di tempat.
4: Udah, capek. Berhenti.
6: Cukup kayaknya ya.
4: Udah, capek. Minum
6: Ini nih. Oke. Thank you.
4: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
6: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
4: Enak gak?
6: Enak banget.
4: Seger gak?
6: Seger banget.
4: Yes, mantap.
6: Ini namanya minuman apa sih?
4: Itu minuman bersoda.
6: Oh,
4: iya.
6: Bersoda.
4: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
6: Dari mana ya asalnya ya?
4: Nah, mau tahu sejarahnya?
6: Boleh.
4: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
6: Begitu ya?
4: Oh, iya.
6: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
4: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
6: Oke deh.
4: Ya.
6: Satu.
4: Ya.
6: Dua,
4: ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: FYI for yay info.
7: Intermezzo.
5: Bo, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
7: Baik, Bu.
5: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
7: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
5: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
7: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
5: Ya, tuangkan santannya, toh.
7: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
5: Kalau sudah, kasih salam.
8: Selamat pagi menjelang siang.
5: Lola Zala.
9: Intermezzo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih di jalan betul nangkap Gajah Simpang Tiga Redlung. Kembali lagi di Green Radio RRI Rimbaraya pendengar. Ya, tahukah Anda pendengar bahwa satu pohon dewasa mampu membantu menghasilkan oksigen yang dibutuhkan beberapa orang setiap harinya. Selain itu, pepohonan juga menjadi penahan longsor, menjaga ketersediaan air tanah, hingga mengurangi suhu udara yang semakin panas akibat perubahan iklim. Di Kabupaten Bandung Meriah yang dikenal dengan hamparan kebun kopi dan hijaunya pegunungan, pendengar, menjaga kelestarian hutan menjadi investasi besar bagi masa depan pertanian maupun kehidupan masyarakat. Mari mulai dari langkah sederhana, pendengar, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan juga menanam pohon di lingkungan sekitar. Baiklah pendengar, masih kita lanjutkan dengan rangkaian lagu Pop Indonesia yang akan terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
2: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
5: Halo Indonesia. PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.
3: Intermezzo.
4: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cup?
5: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo.
4: Gak tahu, Cup.
5: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
4: Gak tahu, apaan, Cup?
5: Tukang nasi goreng. Kenapa, coba?
4: Kenapa, Cup?
5: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
3: Intermezzo.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, tibalah kita di penghujung program Green Radio. Pendengar, di edisi hari ini 1 Agustus 2026, saya Yasman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam penuh di RRI Rimbaraya 90,1 FM. Pendengar mengudara di frekuensi dari Jalan Mutul Nangka, Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan mari terus menjaga kelestarian alam demi masa depan yang lebih baik, hijau, lebih bersih, dan lebih nyaman untuk semuanya. Pendengar, selanjutnya nanti kita nantikan kumandang ajang salat asar untuk wilayah Redlung, Mondo Meriah, dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Ya baik pendengar, demikian tadi adalah kita ikuti kemandang ajan sholat asar wilayah Dulu Menemuriah dan sekitarnya pendengar. Dan untuk selanjutnya masih dengan rangkaian lagu pop Indonesia dan masih dalam suasana program sore ini. Meskipun di Dulu sore ini, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Live. Oh yay info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar gitu aja gak bisa.
0: Gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for yay info.
2: In intermezzo.
3: Cep,
2: ada tebakan lagi.
4: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
2: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
4: Apa ya?
2: Apa?
4: Enggak tahu Nona, apa jawabannya?
2: Dok Acin jawabannya.
5: Intermezzo. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.
7: Nomor antrian 5 di loket.
8: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
9: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
8: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
9: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
8: Ya udah, aku sholat dulu ya.
10: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
7: Nomor antrian 2.
9: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain, terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar, saat lagi kita nantikan Lintas 17 Corvinus Aceh. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mentul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Dan pendengar, sebagai penutup jumpa kita, hadir satu lagu lagi ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Rimba Raya tentunya 90,1 FM.

0: diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan, kita saksikan Lintas 17, informasi aktual seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekor Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia perkuat sinergi publikasi program. Berikutnya, kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulus Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. RRI Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, salah satunya Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Agus Kusaini, di kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kerjasama antara kedua lembaga, khususnya di bidang publikasi dan penyiaran informasi. Dalam pertemuan itu, Muhsin Zain menyampaikan bahwa RRI Banda Aceh terus bertransformasi sebagai media publik yang tidak hanya menghadirkan siaran radio, tetapi juga memperluas jangkauan informasi melalui berbagai platform digital. Menurutnya saat ini RRI telah mengembangkan layanan informasi berbasis multiplatform, mulai dari portal berita rri.go.id hingga berbagai media sosial yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
2: Program-program RRI apalagi yang bisa melibatkan masyarakat gitu ya, bisa disupport seperti itu.
1: Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Agus Kusaini menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan Bank Indonesia selama ini terus membangun kemitraan dengan berbagai media, termasuk RRI Banda Aceh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, edukasi keuangan, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, hingga program-program strategis Bank Indonesia. Agus berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin luas, cepat, dan mudah diakses melalui berbagai platform milik RRI. Melalui audiensi ini, RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung penyebarluasan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Sindri Novita melaporkan.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Main salah satu warga Banda Aceh mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
4: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya, Kang?

0: diberikan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
1: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subul Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Aceh bersama Siamolex berkolaborasi dengan penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
3: Dinas Pendidikan Aceh terus memperkuat langkah menuju pendidikan berkualitas melalui sinergi bersama Simeo Simolek dalam penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Syarwan Joni menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan inovasi pembelajaran, meningkatkan kapasitas pendidik, serta memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik di Aceh.
4: Harus guru yang di depan ini, ya. Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran dengan cara berpikir kritis, membutuhkan thinking. Nah, seperti ini. Jadi dan itu yang hari sekarang ini sedang dikembangkan oleh ini, bagaimana penerapan STEM itu bisa diterapkan oleh guru kan, seperti.
3: Adapun dengan guru yang semakin kompeten dan teknologi yang dimanfaatkan secara optimal, dapat terwujudnya pendidikan yang adaptif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Ditetapkan sebagai salah satu program pembangunan sekolah nasional terintegrasi, Gayo Luwes akan mulai pembangunan pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
5: Kabupaten Gayo Luwes resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Gayo Luwes Suhaidi bersama Kemendikdasmen di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Bupati Suhaidi mengatakan pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gayo Luwes. Kehadiran sekolah itu diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitikberatkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dinas Kominfo dan DPMK Aceh Tengah bersinergi dorong penerapan transaksi non-tunai di pemerintah kampung. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
6: Aceh Tengah terus melangkah menuju digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Aceh Tengah mengikuti rapat virtual terkait tindak lanjut penerapan implementasi

0: transaksi non-tunai atau TNT dalam pengelolaan keuangan kampung. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal menyebut langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan kampung. Dalam penerapannya, pengelolaan anggaran akan mengintegrasikan sistem keuangan desa dengan cash management system atau CMS perbankan melalui skema bridging API dari Kementerian Dalam Negeri.
1: Saat ini Dinas Kominfo Aceh Tengah bersama dengan DPMK sedang mengikuti Zoom terkait dengan implementasi transaksi non-tunai yang akan dipakai di pemerintahan kampung. Dan ini membutuhkan kerjasama yang baik terkait dengan penggunaan server dan hal-hal lain yang sifatnya teknis, sehingga nanti pemerintah kampung bisa menggunakan anggarannya menggunakan CMS.
0: Kadis Mustafa Kamal menyampaikan bahwa persiapan teknis mulai dari ketersediaan sarana cloud server hingga koordinasi kelembagaan telah dipersiapkan secara matang. Diharapkan penerapan sistem non-tunai ini dapat memastikan penyaluran dana kampung berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian, lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Gor Windows Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimbrayo. Kali ini untuk selanjutnya hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda dalam program Redlung sore ini. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas. Jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama kami di RRI Rimbrayo tentunya.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, lihat itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin gak mau pinjam. Lah, ya balikin. Mana, mana, mana, mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo. Pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
3: Itu lho, Pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
4: Eh, Mama ini. Itu laundry, Ma.
3: Hah? Laundry, toh? Intermezzo.
5: Ada apa rame-rame di sana?
6: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
5: Ih. Nggak ikut kau ke sana. Yuklah ke sana kita.
3: Enggak lah.
6: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
5: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
6: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah 45 menit berlalu dari pukul 5 menuju pukul, maksudnya pukul 17 menuju pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan masih dengarkan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruangan dengar Anda. Kali ini kami hadirkan salah satu teman kenangan dari Hendra Kabinet dengan Munones Jaman ke ruangan dengar Anda.

0: Hai for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Chat.
5: Apa Nona?
4: Beta pung tebakan buat Ale.
5: Apa itu?
4: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih, kalau putih dong bilang kotor.
5: Apa ya?
4: Apa coba?
5: Papan tulis.
3: Intermezzo.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: Saya nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
9: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
10: Lili, Jali, iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wis ndang, timbangen.
9: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
10: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
9: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
10: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
9: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, eh.
10: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan.

Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, demikian dari Ervan Cehkul dengan Lut Blank ke ruang dengar Anda, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo yang menemani Anda hingga nanti pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini hadir kembali pendengar dari Singkita Group ke ruang dengar Anda.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itulah yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: FYI, Foyer Info.
7: Lama amat nih keretanya.
8: Sabar, napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
7: Sabar, sabar. Kan bayarnya tetep, kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu nggak apa-apa.
8: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
7: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
8: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
7: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
6: FYI, Foyer Info.
9: Intermezzo.
10: Dulu itu, kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
11: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
10: Karena kakek ketinggalan pesawat.
9: Intermezzo.

0: Bangsat.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk Kredlong sore ini. Pendengar, untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan salat maghrib, yang mana untuk jadwal sholat tepat pukul 18:48 waktu Indonesia Barat. Ya, lagu tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program ini pendengar, dan masih berlanjut nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Yasman yang akan terus menemani Anda malam hari ini.

0: Kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto. Bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang, pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia tetap berbisnis dengan mitra di kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterampilan di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel, nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adikuasa ini, ada China dan juga Tiongkok, dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif, baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, bos Lipo Group, James Riyadi, mengatakan kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama

0: tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
2: Tidak tahu, jadi tahu harusnya di sini.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan gizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar sesuai instruksi yang tertera pada metode bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
4: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
3: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Seyegan, Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makan bergizi.
5: Enak, apalagi kacunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
3: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
6: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
3: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pas dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
7: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener

0: Syariah dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
1: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kang beli? Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
0: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen di distributor.
2: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
0: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan di target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasi pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
4: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
5: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
6: Gimana? Kemarin sebenarnya dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten. tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
5: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
4: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
5: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
7: Tadi habis makan bareng sop ayam.
8: Gimana kesannya?
7: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
5: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
3: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All-Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kipernya, kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All-Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Bulu Tulali, Pro 3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rrko.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik mendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pesan 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu pop Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Fakir Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
3: Kali di tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Yes, mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya?
2: Oh, iya.
4: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya.
3: Satu.
2: Ya.
3: Dua,
2: ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: Tolong ya.
2: FYI for Yay Info.
5: Intermezzo.
6: Chat.
7: Apa Nona?
6: Beta pung tebakan buat Ale.
7: Apa itu?
6: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
7: Apa ya?
6: Apa coba?
7: Papan tulis.
5: Intermezzo.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu, samudra kehidupan yang penuhi onak dan duri. Pertarungan yang akan engkau temui, pertarungan yang hak dan batil, pertarungan mengalahkan hawa nafsu, pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan, kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan, yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan harga diri jual dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan, harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik dua hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahaman tentang itu. Maka konsistenlah dan menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah suci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berlama kau benci, tak terbayang berapa lama kasih sayang yang akan engkau dapat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di malam hari ini pendengar di edisi Sabtu 1 Agustus 2026 di program Ruang Komunitas ya. Nantinya kita akan ngobrol-ngobrol di malam hari ini bersama generasi-generasi hebat dalam dunia bela diri di Aceh Tengah nih khususnya. Nanti kita akan berbincang terkait dengan Kempo ya. Mungkin di antara pendengar semua ada yang hobi bela diri atau ingin mempelajari bela diri lebih dalam lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon malam hari ini pendengar. Dengan tema kita yaitu mengenal lebih dekat Sorinji Kempo, membangun generasi berprestasi di Aceh Tengah ya. Ada Maulana Azri selaku Ketua Dojo Kabupaten Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Azri.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ada Azmi Akil selaku sekretaris nih dojo dari Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini cerah-cerah semua wajahnya malam hari ini ya. Terus ada yang paling kecil nih adik kita, ada Ataya selaku atlet berprestasi dari Aceh Tengah. Selamat malam juga Ataya.
3: Selamat malam juga Pak.
0: Sehat ya?
3: Sehat Bang.
0: Oke. Baik. Nah kalau kita berbicara Kempo ini pendengar, bukan sekedar olahraga bela diri ya, tetapi juga sarana pembentukan karakter yang mengajarkan disiplin, hormat juga kepedulian serta semangat untuk terus berkembang. Nah melalui latihan yang terarah, para Kenshi ini juga tidak hanya diasah kemampuan fisiknya, tetapi juga dibentuk untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan mampu memberikan kontribusi positif terkhususnya bagi masyarakat ya. Nantinya kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan sejarah dan perkembangan Kempo di Aceh Tengah seperti apa, sistem latihannya seperti apa, dan apa yang membedakan Kempo dengan bela diri yang lain nanti apa, itu nanti akan coba kita bahas. Dan juga bagaimana pembinaan generasi atlet-atlet muda yang ada di Aceh Tengah terkait dengan prestasi-prestasi nanti yang sudah dicapai apa saja sejauh ini. Dan kita coba akan ngobrol dulu deh sama Bang Ketua nih, ada Azri nih. Ya, kalau berbicara Kempo di Aceh Tengah ini kalau boleh dijelaskan sejarah berdirinya tahun berapa sih Kempo di Aceh Tengah nih Azri?
1: Aduh, Kempo sendiri di sini udah dari 88 gitu.
0: Oke. Kenapa tertarik dengan Kempo?
1: Ya. Kalau saya sendiri menurut saya Sorinji Kempo lebih lengkap, bela diri yang lebih lengkap daripada bela diri yang lain. Kalau menurut saya. Karena di Kempo sendiri dia bukan tentang pukulan, tendangan, tapi di situ kita tahu gimana hierarki kita sama atasan, bagaimana kita bisa menghargai yang lebih tua dan lebih istilahnya junior. Jadi kita di situ sebagai keluarga dan saling menghargai. Satu lagi, Kempo sendiri bukan cuman seperti apa kayak bekelai aja. Ya, kita kan di sini untuk biar menghindari pembulian Bang.
0: Betul sekali. Tahun berapa awal mula mengikuti Kempo?
1: Untuk saya sendiri di tahun 2010 waktu kelas 3 SMP.
0: 2010 3 SMP ya. Sekarang sudah menikah kah atau sudah berkeluarga kah atau bagaimana?
1: Belum masih. Ya.
0: Saya pikir sudah berkeluarga ya. Yeah. Nah, kalau Azmi sendiri kenapa menyukai Kempo dan awal mulanya tahun berapa mengikuti Kempo di Aceh Tengah nih?
2: Untuk Akil sendiri awal mulanya masuk Kempo itu karena ada abang yang duluan masuk.
0: Oke. Okay.
2: Jadi karena orang tua juga lihat saya keluyuran gak jelas, gak tahu kemana, gak ada yang ngeliatin. Jadi orang tua pun langsung lah ikutin aja langsung kayak abangnya aja gitu, biar sekali urus gitu. Ada juga yang perhatiin, kan sana banyak pelatihnya sekaligus ada abangnya juga gitu.
0: Yang membedakan dengan bela diri yang lain selain Kempo ini apa yang bikin tertarik sebetulnya?
2: Kalau menurut Akil sendiri, kalau Kempo ini kita gimana caranya menangkis tapi kita nggak tersakiti.
0: Oke, itu berarti ya, atau mungkin ada hal-hal lain kenapa menyukai Kempo? Selain teknik-tekniknya tadi mungkin? Apa mungkin karena siswa-siswinya ada yang cantik?
4: Malah tertinggal sendirian saat ada polisi.
2: Untuk Akil sendiri nggak ada ketertarikan khusus, dengan jelas intinya Kempo tuh beda dari yang lain, keren lah pokoknya.
0: Baik ya. Cuman kebanyakan kalau kita berbicara realita di lapangan, orang ikut bela diri tuh cuman sekedar gaya-gayaan supaya terlihat, oh aku pinter nih bela diri nih, semua orang diajar ya, jangan kayak gitu. Maksudnya alangkah lebih bijaknya kalau kalian menguasai teknik-teknik dan juga ilmu-ilmu bela diri itu digunakan sebagaimana mestinya dan harus dalam keadaan terdesak begitu ya. Jangan semena-mena terus langsung dikeluarkan gitu ya. Nah kalau Taya sendiri, saya lihat paling muda di sini nih. Dari tahun berapa mengikuti Kempo di Tapengon nih?
2: Taya masuk Kempo pada tahun 2000, awal 2020 bang. Pas masih di kelas 4 SD.
0: 4 SD
2: atau kelas 5 SD itu bang.
0: Sekarang sudah kuliah kah atau apa kegiatan sekarang?
2: Masih kelas 3 SMA bang.
0: SMA kelas ya, 3 bang.
2: Masih pendidikan.
0: Sejauh ini ngikutin Kempo, kejuaraan-kejuaraan apa saja yang sudah diikuti Taya?
2: Taya sudah ikut 3 kejuaraan. Pertama yang Taya ikuti yaitu Popda Aceh pada tahun 2024 di Aceh Timur. Kedua, saya sudah ikut di bulan tahun ini, bulan 5, yaitu Prapora. Dan sebulan dari situ, saya telah ikut lagi di kejuaraan Kejurnas Wil, Sumatera, di Sawah Lunto, di daerah Padang.
0: Di Sumatera Barat ya?
2: Iya, Bang.
0: Ya, memang tertarik begitu aja dengan Kempo, atau memang seperti Akil tadi, ada abang sebelumnya yang sudah gabung, atau bagaimana?
2: Pertama, saya dulu, Bang, emang tepinya ikut bela diri apa aja dulu, pertamanya, Bang, kan? Emang pertamanya minta ke orang tua ikut bela diri, tapi nggak tahu mau kemana. Jadi orang tua cari saya bela diri, bang kan. Ternyata orang tua ada kenalan di Kempo, jadi saya dimasukkan. Pertamanya saya kan kurang suka bang, karena kan masih pertama masuk. Ternyata setelah berlatih lagi bang kan, ternyata enak di Kempo. Ada rasa persaudaraannya, teman-temannya pun enak, kita bang.
0: Azri, ini untuk sekretariat Kempo sendiri di Aceh Tengah di mana nih sekretariatnya?
1: Lokasi kita di depan Gor Bulu Tangkis bang.
0: Gor Bulu Tangkis ya?
1: Yang di dekat kantor keuangan, sebelah lapas.
0: Itu latihan seminggu berapa kali?
1: Seminggu 3 kali, hari 3 Senin, kali. Rabu, dan Sabtu.
0: Selain latihan fisik, apa aja yang di tempat tadi seperti yang sudah disampaikan Akil tadi? Ada mungkin pembinaan mental dan karakter bagi para siswanya. Ini seperti apa yang diberikan oleh pelatih yang ada di sana gitu, selain latihan fisik tadi?
1: Seperti kita lah, mengajar adik-adik yang lain bang. Mengajarkan tidak boleh membuli sesama dan selalu saling melindungi lah bang. Selalu melindungi satu sama lain dan gak ada yang namanya sesama Kempo tuh sombong. Misalnya ketemu di jalan harus disapa. Kayak gitu kami ajarkan. Tata keramanya gimana, ketemu sama orang tua gimana. Dan yang umur lebih, kan zaman-zaman sekarang kan banyak main gadget ya bang
0: ya,
1: nah, kami kan mengajarkan adik-adik tuh jangan sering main HP, main nonton YouTube apa. Kecuali memang kebutuhan sekolah sebisanya aja. Dan kami juga membuat mental adik-adik itu jadi berani, misalnya di sekolah lebih pede aja, percaya diri dia bang, untuk maju ke depan, tampil biar lebih kita bilang susah bersosial, jadinya di sana mudah bersosial.
0: Betul ya, apalagi sekarang udah di dunia digital seperti saat ini. Ya seharusnya sih lebih banyak kegiatan-kegiatan yang positif ya, yang lebih banyak dilakukan gitu. Kayak ya ini ikut Kempo tadi, apalagi malam-malam saya sering lihat itu di Jalan Lintang udah balap-balap ya. Pokoknya berbagai macam lah kegiatan anak muda. Jadi diusahakan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang positifnya daripada kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya begitu ya. Nah kalau berbicara sosok yang paling menginspirasi perjalanan sampai menggeluti Kempo ini, apa siapa nih yang jadi sosok inspirasi? Kalau boleh tahu,
1: sosok inspirasi saya ya simpai-simpai senior semua, yang seperti simpai Andi, simpai Edi, simpai Jo, simpai Harry, dan mereka sosok yang mengayomi kami, merangkul kami di sana.
0: Kalau boleh tahu Akil, yang paling muda berapa tahun yang ikut nih sekarang di Kempo yang paling muda?
2: Yang paling muda kita ada yang Mulai dari TK, Bang.
0: TK ya.
2: TK sebagian udah ada juga yang masuk, dimasukin sama orang tuanya.
0: Itu cara ngaturnya gimana? Anak SD aja susah diatur kan, misalkan kita ada 10 sampai 20 orang, ayo baris yang rapi ya. Kita mau begini, kita mau begini. Ini anak TK gimana cara ngaturnya gitu?
2: Jadi karena masih TK biasanya kan orang tuh mikirnya untuk senang-senang ya, Bang. Jadi kalau kita, untuk kita ajak serius itu masih susah. Jadi kita mikirin kayak mana caranya latihan itu senang-senang aja dulu gitu, Bang. Jadi kita kenalkan lah secara mereka, gimana mereka di sekolah itu kita ajarkan di tempat latihan. Mungkin sembari kita pakaikan alat-alat kempo gitu, Bang, kan kita kenalkan, oh ini gunanya ini, nanti kita pasangkan. Itu mereka senang pasti itu, Bang. Mereka langsung coba.
0: Oke. Ada nggak sih caranya nih, mungkin saya sebagai orang awam nih, ngelihat dari kecil nih, misalkan anak udah SD gabung, oh ini kayaknya anak berbakat nih.
2: Iya.
0: Oh ini kayaknya anak kurang nih. Ini kayaknya bagus nih, tinggal dipoles sedikit lagi udah jadi nih. Itu ada nggak trik-triknya dalam melihat karakter si anak ini? Oh ini bagus nih kalau di latihan lebih giat lagi latihan. Ini kurang. Ini misalkan oh ini udah kelihatan nih bakatnya. Itu ada tidak pola yang bisa kita lihat untuk mengenali si anak ini? Oh ini ternyata bagus ini nanti kedepannya gitu. Ada tidak?
2: Mungkin beberapa ada kelihatan, Bang. Jadi kalau setelah dia latihan kita langsung nampak, ini gerakan dia bagus. Dia memang sebagian langsung nampak.
0: Walaupun nggak semua orang.
2: Iya, walaupun nggak semua orang, cuman ada beberapa yang kita bisa langsung nampak, langsung kelihatan dia, Bang. Jadi di situ kita langsung kita polis lagi lah itu, Bang. Langsung kita kasih space dia lain untuk latihan. Karena dia untuk peluangnya dia lebih besar lagi, Bang. Peluang yang lain juga lebih besar, cuman dia juga lebih besar lagi ketimbang yang lain.
0: Oke. Taya sendiri gimana nih? Kan masih sekolah sampai saat ini ya. Awal mula gabung ini memang atas dasar keinginan sendiri atau memang ada paksaan dari orang tua atau bagaimana, Taya?
3: Pas pertama masuk emang mau keinginan sendiri,
0: sendiri.
3: Tapi pas latihan pertama tuh emang banget kadang-kadang ada rasa bosan, Bang, kan. Karena emang baru awal, Bang, kan. Masih latihan dasar, pukulan gitu. Itu setelah naik tingkat, Bang, mendalami teknik dan jurus tuh, Bang, kan. Wah, ternyata enak jurusannya, Bang. Temannya enak, apalagi pas dia jumpa pasangan yang pas. Itu kok damain, Bang, kan. Wah, enak, Bang.
0: Cara membagi waktunya bagaimana nih, apalagi kan masih sibuk dengan kegiatan sekolah. Cara membagi waktunya bagaimana?
3: Karena saya pulangnya sekolah itu jam-jam 3, Bang, kan. Biasanya saya makan siang udah bawa bekal dari sekolah jam 12. Nanti pas pulang sekolah saya usahakan baik ke rumah dulu, ganti baju sama perlengkapan. Nanti udah habis siap asar, Bang, kan. Habisnya beribadah langsung ke tempat latihan.
0: Oh, itu seminggu berapa kali latihan?
3: Kalau tayanya sekarang seminggu masih tetap 3 kali, Bang.
0: Seminggu 3 kali, mau itu ada event atau tidak ada event tetap 3 kali begitu ya?
3: Iya, Bang, soalnya kadang-kadang eventnya sekarang paling-paling mulai jam 2 atau jam 3, cuman Bang, paling event-event pun saya sisihkan waktunya.
0: Oke. Ini ada yang bertanya juga dari pendengar kita di malam hari ini, dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Ini jauh juga dari Jawa Tengah ini nanya. Apa tantangan paling besar dalam mencetak generasi berprestasi di dataran tinggi Garut? Ayo, siapa yang mau jawab nih? Tantangannya seperti apa dalam mencetak generasi berprestasi nih untuk saat ini?
1: Tantangan sendiri nih, Bang. Kalau menurut saya, Bang, mungkin waktu tadi ya, Bang. Waktu, karena di sini kan ada yang daftar tuh ada yang tabrak sama kelasnya, sama ngajinya dia, kan. Jadi kita nggak efektif kok misalnya seminggu tuh 3 kali dan mereka malah datangnya cuma 2 kali atau sekali, kan. Sebenarnya itu kurang efektif untuk kita. Tapi bagaimanapun kita selalu mendorong supaya bisa jadi efektif untuk mereka, Bang.
0: Kalau misalkan yang dijadwalkan seminggu 3 kali, ternyata realita di lapangannya dia seminggu cuma 1 kali datangnya. Ini apa dibiarkan begitu saja apa? Ya udah sih, kalau memang gak serius lebih bagus keluar aja gitu.
1: Nah, kami sendiri, Bang, gak mungkin langsung lepas seperti itu, Bang. Jadi kami tetap ngayomi dan tetap kami mengajarkannya, Bang. Dan tapi dipisah ya, Bang, pertingkatan. Seperti misalnya yang SD, dan memang ada yang SD pun udah sabuknya udah tinggi tingkatannya
0: SD.
1: Ada yang SD, jadi kita geser sama pertingkatan dia, sabuknya, persabuknya gitu.
0: Oke, jadi itu ya terkait dengan tantangan terbesar tadi, gimana supaya lebih difokuskan lagi mungkin ya, untuk anak-anak tadi yang misalkan rutin latihan seminggu sekali, gimana caranya dalam seminggu itu dia bisa full latihan seminggu 3 kali begitu ya. Nah, apa nih yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini Akil nih? Jadi event-event kah atau apa nih?
2: Untuk sementara nih, untuk kedepannya kita ada event Pora.
0: Di mana tuh?
2: Pora di Calang.
0: Di Calang.
2: Aceh Jaya.
0: Itu kapan?
2: Untuk perkiraan waktunya kita masih belum jelas kapan, yang jelas antara akhir tahun ini atau awal tahun depan.
0: Oke, berarti kalau misalkan ada yang mau ikut gabung, datang langsung ke sekretariat kah atau ada sosial media yang bisa dihubungi Kempo?
2: Oke, kita boleh langsung ke sekretariat, bisa juga lewat sosial media. Nanti kalau untuk sosial medianya Perkemi Aceh Tengah.
0: Perkemi
2: Aceh Tengah.
0: Aceh Tengah. Oke, baik. Nah, mungkin selanjutnya juga, karena mungkin terbatasnya durasi kita di malam hari ini juga nih, kita ke adik kita yang paling muda dulu nih, Taya nih, harapannya ke depan seperti apa nih, khususnya Kempo di Aceh Tengah, atau mungkin ada target-target pribadi Taya sendiri yang belum tercapai sampai saat ini, apa kira-kira yang ingin dilakukan ke depannya?
3: Untuk target pribadi Taya, Taya ingin ikut lebih banyak event-event besar lagi bang. Event-event seperti Jonas Antar Kota, ke Popnas, ada juga untuk sekarang tepinginnya ikut PON.
0: PON
3: untuk kedepannya.
0: PON berapa tahun lagi ya? PON kalau nggak salah di NTT sama NTB deh nanti ya.
3: NTT dan
0: NTB. Apa provinsi tetangga gitu, tetanggaan ya. Nah, Akil sendiri apa nih yang ingin dilakukan kedepannya, atau mungkin ada target pribadi yang belum terrealisasi, atau mungkin ada apa yang ingin dilakukan terkait dengan Kempo tadi?
2: Untuk Kempo sendiri kami masih cari-cari atlet-atlet baru yang berprestasi lagi ke depannya bang. Dan untuk Akil sendiri ada beberapa target yang belum tercapai, yaitu salah satunya ngikut kejuaraan tingkat-tingkat bergengsi lah bang, tingkat nasional.
0: Iya, sudah pernah keluar kah? Ke internasional mungkin, ke Singapura atau ke mana?
2: Kalau untuk tingkat internasional belum. Cuman aku untuk nasional alhamdulillah udah pernah, cuman belum rezekinya aja belum bisa dapat medali.
0: Terkait dengan fasilitas apakah sudah cukup memadai, atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah gimana ke depannya biar lebih lengkap lagi fasilitas latihan kalian gitu?
2: Mohon juga untuk daerah lah, tolong dilihatin atlet-atlet Cengah. Aceh Tengah banyak yang berprestasi, cuman untuk sekarang permasalahannya selalu di anggaran.
0: Ya, mudah-mudahan Bapak Bupati kita mendengarkan malam hari ini.
2: Mudah-mudahan.
0: Atau Pak Kadispora, Pak Sekda ya, ini tolong dibantu adik-adik kita bagaimana supaya Kempo lebih besar lagi ke depannya di Aceh Tengah begitu ya. Terakhir nih sama Pak Ketua, gimana harapan-harapan ke depannya untuk Kempo di Aceh Tengah? Adakah target-target yang belum terrealisasi sampai saat ini?
1: Target-targetnya masih banyak ya bang. Tapi harapan saya semoga Kempo lebih jaya lagi ke depannya.
2: Amin.
1: Dan lebih maksimal lagi kami mengajar adik-adiknya supaya bisa mencetak-cetak atlet-atlet baru untuk Aceh Tengah ke depannya, atau atlet Aceh lah kalau bisa.
0: Pesan-pesan untuk pemerintah daerah mungkin?
1: Pesan-pesannya mungkin itu tadi ya bang. Lebih melihat atlet-atlet yang berbakat dan kalau bisa lebih
0: diperhatikan,
1: diperhatikan
0: lagi,
1: gitu, lagi.
0: Terususnya masalah anggaran tadi. Nah, untuk adik-adik nih, adik-adik mungkin tadi untuk mengatasi kenakalan-kenakalan remaja zaman saat ini, apa yang mau disampaikan Azri nih untuk adik-adik kita supaya mengurangi kenakalan-kenakalan remaja untuk saat ini?
1: Untuk kenakalan remaja saat ini, kalau boleh hindarilah pembulian, bullying, hindarin. Lebih baik kalau memang bisa bela diri, lebih baik membela yang lemah daripada harus kita yang menjadi sok kuat ya. Karena di atas langit masih ada langit lagi.
0: Betul sekali ya. Jadi itu dia kurang-kurangin ya adik-adik nih mungkin yang masih sering membuli temannya. Jadi sebisa mungkin hindari, dan kalau memang butuh ya bisa belajar bela diri dari sekarang untuk meminimalisir pembulian tadi ya. Baik, kita cukupkan untuk dialog ruang komunitas pendengar di malam hari ini bersama rekan-rekan kita tadi. Ada Maulana Azri selaku ketua dojo, ada Azmi Akil selaku sekretaris, dan ada adik kita tadi Ataya selaku atlet berprestasi di Aceh Tengah, dengan tema kita tadi mengenal lebih dekat Sorinji Kempo, membangun generasi berprestasi di Aceh Tengah ya. Boleh nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Oke, kita santai dengan kegiatan-kegiatan Kempo juga, dan apa ada event-event besar nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi.
1: Siap.
0: Kita cukupkan pendengar semua dialog ruang komunitas di edisi kali ini, sampai berjumpa kembali di dialog ruang komunitas di edisi selanjutnya. Saya Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Aceh Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 3 provinsi Aceh sudah mencapai 90% dan ditargetkan rampung seluruhnya pada awal Agustus 2026. Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Aceh Kementerian PU, Sarifah Rahimah mengatakan, sekolah rakyat terintegrasi 3 Aceh ini dirancang menampung hingga 1.080 pelajar, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dalam satu kawasan terpadu yang juga dilengkapi dengan asrama. Di mana setiap jenjang memiliki 3 rombongan belajar pada setiap tingkat dengan kapasitas maksimal 30 siswa per kelas. Kawasan sekolah juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain ruang belajar, laboratorium, ruang komputer, asrama, kantin, dapur, ruang serbaguna, dan juga masjid. Seluruh fasilitas tersebut dibangun secara bersamaan. Kompleks sekolah ini juga dibangun di atas lahan seluas 9 hektar dari total luas kawasan 12 hektar. Sebagian lahan tidak dimanfaatkan karena konturnya berbukit. Nah, sebagai informasi, sekolah rakyat terintegrasi 3 Aceh saat ini sudah menerima siswa baru dan sedang dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS terhadap 427 pelajar mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita beranjak ke program Karaoke di Udara.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalam, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam serakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu

0: begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
0: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
0: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
0: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
0: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

93 FM Pro 1 RRI Talking on kanal informasi dan inspirasi. Malam minggu nih, malam minggu ngapain kita? Biasanya malam minggu ngapain sih? Biasanya kalau bulan-bulan kemarin saya yang nemenin Kak Ana, atau mungkin Kak Ana yang nemenin saya, atau mungkin Kak Nur siapa yang nemenin gitu ya. Saya sendirian malam hari ini, pas di awal bulan lagi tanggal 1 Agustus ya. Tega sekali kalian semua ninggalin saya sendirian malam minggu ya. Kalian pada malam mingguan, saya kerja di studio. Ya, aduh, malam minggu ayo pergi ke bioskop ya kan, bergandengan ame pacar nonton Cowboy. Kalau udah punya pacar sih enak ya. Makanya udahlah, daripada mau pergi kemana-mana juga pacaran ya kan, jalan-jalan keluar juga ujung-ujungnya ngeliatin orang pacaran, ya udahlah, mendingan kerja aja deh malam ini ya kan, sambil kita nyanyi-nyanyi bareng sama pendengar semua. Selamat malam pendengar semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di malam hari ini, di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Walaupun memang tadi sempat diguyur hujan sedikit, rintik-rintik ya, tapi saya pantau dari luar ini, dari kaca studio, sepertinya sudah tidak hujan lagi. Jadi selamat malam semua. Selamat beraktivitas, yang lagi beraktivitas mungkin malam minggu jalan-jalan sama keluarga, atau jalan-jalan sama orang yang dicintai dan disayangi gitu mungkin ya. Selamat jalan-jalan, selamat bermalam minggu. Yang gak ngapa-ngapain, ya udah kita karaoke aja malam hari ini ya. Kita tunggu, silakan yang ingin gabung, yang ingin nyanyi-nyanyi 082165854676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852 7082 5272, yang ingin kirim-kirim salam melalui

Saya bingung mau nyanyi lagu apa ini ya untuk opening. Nyanyi apa nih? Nyanyi apa ini ya kan? Ya udah nyanyi, pokoknya pokoknya nyanyi lah ya. Ini mengawali kebersamaan kita, perjumpaan kita di malam hari ini dalam program Karaoke di Udara.

0: Sepertinya salah liriknya tadi di akhir tuh. Oke, selamat malam mendengar semuanya. Berjumpa kita di karaoke di udara di malam hari ini. Selamat bergabung, silakan. Yang ingin nyanyi-nyanyi gak perlu bagus-bagus suaranya. Yang penting asal berani aja untuk nyanyi. Sama-sama kita nyanyi. Gak usah, nanti kalau nyanyi suaranya jelek, nanti kayak gini. Gak usah. Kita untuk senang-senang saja nyanyi karaoke di udara malam hari ini. Halo, selamat malam karaoke di udara.
1: Selamat malam karaoke di udara.
0: Hai Abah, malam minggu ayo pergi ke bioskop.
1: Pacar nonton
0: koboi. Jadi malam minggu ngapain Abah?
1: Dengarin karaoke di udara dong.
0: Alhamdulillah. Hari ini kemana aja Abah? Apa kegiatan hari ini?
1: Hari ini Abah ada kegiatan di rumah saja.
0: Di rumah saja ya?
1: Saja ini.
0: Oke, tadi sempat hujan juga.
1: Hujan luar biasa. Biasanya luar biasa. Kalau sudah hujannya seperti itu, pasca hujannya itu yang gak mengenakan itu jalan masuk ke RRI-nya itulah.
0: Oh.
1: Itu yang gak mengenakan itu, sampai kapan gitu saya timbunnya.
0: Waduh, itu sepertinya
1: jangan tergenang itu ya.
0: Iya.
1: Karena itu pinggirannya itu hari Kamis kemarin itu kan sampai ke depan RRI itu sudah saya babat sampai ke ujung sini.
0: Hari apa itu bah?
1: Hari Kamis pagi itu.
0: Saya hari Kamis kemarin saya masuk malam sih, jadi nggak ketemu sama Abah.
1: Iya, sendirian aja Abah itu dah. Agak panas.
0: Soalnya waktu sebelum bencana kemarin kan yang saya tahu Abah rutin tiap hari Jumat pagi tuh keliling-keliling sama kawannya bersih-bersih. Sekarang nggak lanjut lagi bah?
1: Ini rencana sudah mau ketemu kita ya, hidupkan kembali itu kan.
0: Iya. Oh, berarti
1: mau hidupkan kembali karena kemungkinan itu BPS 3R-nya pun barangkali sudah kita mau jalankan kembali kan. Walaupun jembatannya masih jembatan darurat ya.
0: Mau dijalankan itu kembali
1: pasca,
0: ya.
1: Pasca banjir semalam kan putus jembatan untuk menuju ke BPS 3R kan gitu.
0: Oh iya betul.
1: Makanya berhenti kegiatan itu.
0: Iya. Betul.
1: Malam kita betulin, walaupun cara darurat ya kita nunggu lah kalau nanti ada yang kemudahan untuk memperbaikkan cara permanen gitu ya.
0: Iya. Kenapa nggak diajak teman-temannya Abah waktu hari Kamis kemarin?
1: Kebetulan lagi sakit. Dan CS yang paling rapat Abah sakit ya itulah. Karena setiap pagi Abah kan ngantar cucu itu ke SMP itu, lewat situ, lewat RRI itu. Kenapa lewat situ? Karena kalau lewat dari sini, itu biasanya itu di Kemiri itu ya.
0: Ya.
1: Ah, itu macet itu gara-gara pertalite.
0: Ya.
1: Pertalite yang sangat sulit. Nah, itu dia. Macet, makanya itu setiap pagi. Jadi setiap pagi itu kan Abah ini begininya, semaknya ini takut juga. Tapi itu tikungannya itu kan tikungan 1000 tikungan itu ya, mau ke RRI itu ya.
0: Iya.
1: Udah,
0: memang udah beberapa bulan ini luar biasa sekali orang-orang ngantri bensin ya.
1: Itu
0: yang di pom bensin Kemili aja kadang mau, waktu itu pernah saya lihat antriannya sampai ke lampu merah simpang 4 coba.
1: Simpang 4 ya, bahkan lewat. Lewat lagi.
0: Luar biasa. Begitulah orang berbulan. Ayo Abah karaoke yuk. Ayo karaoke Abah.
1: Ya karaoke aja ya. Siang tadi kan ini sudah sampai enggak kiriman ke situ lah.
0: Apa
1: ada
0: tuh?
1: Ada mesti enggak kiriman yang tadi.
0: Kiriman apa nih?
1: Iya khusus nih dong untuk Mas Budi.
0: Oh tadi siang Pro Bangdut. Kalau semalam kan puisi.
1: Pada waktunya kirimannya itu pastinya ya, itu.
0: Ingin
1: ceritanya. beliau itu kepanasan katanya di Makassar ya.
0: Iya, memang di sana
1: sangat panas sekali. Katanya.
0: Udah berapa bulan nggak pernah hujan, Mbah?
1: Iya, kalau menurut apa sih sebaiknya segeralah pindah ke Takengon. Kalau di Takengon tanpa AC kita sudah cukup kedinginan.
0: Siap. Atau mungkin nanti saya yang ke Makassar lah, biar sama-sama kepanasan nanti di sana.
1: Jangan ke sana, malah jemput ke jemput pun kemari nanti apa ikut jemputnya.
0: Siap, Baba. Ingin ku teriak ya. Indah pada waktunya. Semoga saja ya.
1: Iya, gitulah.
0: Oke, nyanyi ya, Bang.
1: Oke. Lanjut nyanyinya ya. Coba itu, Teluk Bayurnya aja lah dulu.
0: Oh, siap.
1: Oke. Teluk Bayurnya kita coba kenangan lama itu.
0: Siap, ya. Abah. Kadang mau kirim salam, silakan, Bang.
1: Nah itu siapa Mas Rahmatnya itu, di mana dia kan, yang tugasnya nanti itu nongol itu.
0: Siap, bentar lagi Mas masuk
1: itu nongol nanti dia itu, yeah. Mas Bayu.
0: Okay, siap, Abah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kayaknya asik juga itu dinyanyiin Teluk Bayur ya. Saya juga sudah lama gak nyanyiin Teluk Bayur. Nanti kita nyanyiin deh. Siapa lagi di belakang Abah nih? Selamat malam, Karaoke di Udara.
1: Karaoke malam.
0: Halo, kok keresek-keresek suaranya ini?
1: Gak tahu juga nih, bro. Suara Mas Bro ini jauh kali.
0: Posisi di mana sekarang, Mas Bro?
1: Ini lagi di halaman depan rumah ini.
0: Halaman depan rumah. Sudah jelaskah suara saya?
1: Sudah jelas, tapi agak jauh aja sih, cuman.
0: Oh, oke. Okay. Mana di sana hujan kah?
1: Belum.
0: Belum?
1: Belum.
0: Berarti ada rencana mau hujan?
1: Gerimis-gerimis aja, cuman baru.
0: Oh, di rumah aja lah ya. Gerimis-gerimis mau ngapain bro. Lagi?
1: Bro?
0: Ya, siap bro.
1: Ini aku gak seneng sama bayi.
0: Gimana?
1: Aku gak seneng sama Abah ini.
0: Kenapa tuh?
1: Kompor-kompor aja Abah ini.
0: Kompor muduk.
1: Abah ini kompor-kompor aja Abah ini. Awak juga berani bilang Abah berani. Jadinya kan itu berani juga awak. Salam sehat Abah.
0: Siap. Mau nyanyi kah Mas Bro? Ayo nyanyilah, saya pengen denger suaranya nih.
1: Ya ini lagi belum fit banget nih bro.
0: Kayaknya dari minggu-minggu kemarin belum fit terus.
1: Enggak, soalnya kan lebih gak fitnya kan semalam nih denger ini konsultasinya kok. Ini jadinya terus bicaranya sampai sekarang gak lancar lagi itu. Saya lihat kemarin-kemarin tuh tegas, gagah, umat. Sekarang jatuh ini mentalnya.
0: Siapa tuh?
1: Gara-gara apa pula tuh gak tahu lah. Mungkin gara-gara dipasangin kali itu ya.
0: Aduh, Bang Bayu siap, boleh lah.
1: Gara-gara Bayu itu, apa tuh gak berani ya, Bayu itu kompor-kompor aja.
0: Nah itulah, makanya jangan ikutan kompor-kompor juga.
1: Ya, ikut juga ujung-ujungnya sih.
0: Nah kayak gitu, kalau jadi kayak gitu jadi inget mama-mama yang biasanya pada ngegosip, ngegibah tuh.
1: Ini gosipnya langsung aja sih sama yang berpesan-pesan. Biar nggak dosa.
0: Langsung di depan orangnya gitu ya, jangan di belakang orangnya gitu.
1: Iya, di belakang orangnya kan dosa.
0: Ayo Mas Bro nyanyi.
1: Enggak, ini malam ini dan tambah gue masihnya tuntar ini serangannya lebih gencar kayaknya nih.
0: Oh, tapi karena cuaca di luar dingin jadi gak perlu dingin-dingin lah AC-nya.
1: Kemarin memang kurang dingin apa bro? Tapi berkeringat dingin juga tuh.
0: Itu tanpa
1: kata, tapi gemeteran.
0: Itu tanpa diduga-duga Mas Bro, tiba-tiba mau baca puisi, deng.
1: Nah, itu makanya sekarang disiapin dulu kipas angin tambah satu lagi.
0: Masalahnya nggak ada kipas angin di sini. Saya nggak ada kipas angin di sini.
1: Nah ini ditambah satu lagi malam ini makin gencar serangannya kayaknya ini.
0: kita lihat aja nanti.
1: Karena lampu hijaunya makin terang kayaknya menyalanya.
0: Menyala bosku. Oke, ayo nyanyi.
1: Ya, nyanyinya nih belum ada sini soalnya.
0: Ya udah kirim-kirim saja. Salam aja kalau gitu, kirim-kirim salam.
1: Ya salamnya buat yang nyerang semalam, buat salam sehat selalu kan yang diserang pun juga sehat juga selalu.
0: Ayo lanjut.
1: Teman-teman pecinta RRI, pendengar RRI, juga sehat-sehat selalu juga. Salam sehat dari Bayu, Matugas dan
0: Bro. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bang Bayu tadi, katanya salam untuk yang diserang sama yang nyerang. Ini maksudnya apa ini? Harus diperjelas lagi nih, salam untuk yang nyerang dan diserang ini siapa ya. Memang kalau udah ada Abah sama Bang Bayu ini, dua-duanya udah kayak kompor meleduk. Selamat malam Karaoke di Udara.
2: Karaoke di Udara Bang Budi.
0: Karaoke di Udara Bang Amirun.
2: Iya.
0: Malam minggu Aye pergi
2: yang panjang
0: ke bioskop. Yes. Gimana di sana? Ngapain aja hari ini kegiatan?
2: Di rumah aja nih Bang Budi, bersih-bersih ya kan.
0: Nggak ada ke kebun?
2: Kebun samping rumah aja.
0: Malam.
2: Tanam ubi.
0: Apa ketahanan tanam. Ketahanan pangan lah ya?
2: Iya, ubi jalar.
0: Terus apa lagi? Cabai.
2: Cabai ada sedikit. Itu kacang koro.
0: Kacang koro, wah iya ya. Jadi udah gak perlu beli lagi lah itu, tinggal ambil aja dari samping, tak misalkan mau
2: ya, masak. Ya baru tanam di Bang Uji.
0: Mau masak misalkan pengen yang pedes-pedes, tinggal ambil cabenya dari samping ya kan.
2: Iya.
0: Terus ayo nyanyi kita apa ya, nyanyi apa nih?
2: Aku nyanyi gak bisa nih Bang Uji, suaraku pun gak anu nih.
0: Kemarin bisa.
2: Ini aja Bang Uji, bawa lagu dari Ari Lasso. Kuasa bisa Bang Uji.
0: Apa tuh Ari Lasso?
2: Lagunya apa ya? Hampa.
0: Aduh.
2: Oh, itu enak banyak, Bang Budi bisa tuh.
0: Kupejamkan mata ini, mencoba tuh melupakan. Oke lah.
2: Mantap.
0: Nanti kita coba les.
2: Iya, itu kan bisa, Bang Budi.
0: Jadi kenapa ini gak ada yang mau nyanyi malam ini pada request semua? Aduh.
2: Iya, suaraku kayak nampaknya kurang tenaga nih
0: Bang. Wah, itulah, kurang istirahat karena faktor usia juga mungkin.
2: Iya.
0: Terlalu banyak minum kopi, terlalu banyak minum es terus.
2: Enggak Bang Budi, aku kayak es jarang. Kopi itu satu hari dua kali.
0: Terus kenapa? Apa karena memang
2: siang?
0: Apakah memang karena faktor cuaca kah atau seperti apa nih?
2: Memang kayak gitu rutin, siap sarapan pagi ngopi, siap makan siang ngopi.
0: Sehari
2: malam enggak?
0: Oh, dua kali standar lah kalau dua kali itu.
2: Iya.
0: Kecuali kalau lagi ada lawannya mungkin lebih dari tiga kali.
2: Ya kalau berkadang ya mungkin.
0: Kalau kata Pak Haji Romai Rama, jangan begadang kalau nggak ada perlunya.
2: Ya kalau ada perlunya seperti cari uang, dapat uang apa-apa ya,
0: begadang. Cuman kalau dengan alasan-alasan yang pengen begadang aja, ini ngapain begadang ya kan? Bagus tidur ya, aja sekalian ya. Kecuali kemarin pas lagi musim bola ya, banyak yang begadang.
2: Iya, musim bola banyak rata begadang Bang Budi.
0: Iya, termasuk saya juga kemarin begadang waktu pas lagi bola tuh, musim bola kemarin.
2: Nonton juga Bang Budi?
0: Nonton, cuman kalau pas lagi jam dinas pagi gak berani saya nonton.
2: Iya, soalnya jamnya jam 2, jam 4 gitu.
0: Jam 2, jam 4 kita dinas siaran pagi jam 5 ya kan. Nah, nanti bablas, waduh ngeri juga.
2: Oyong
0: nanti siaran kan. Oke lah, nanti kita coba lagunya Ari Lasso, boleh nanti kita coba nih. Kita
2: iya, itu bagus tuh Bang Budi, cocok tuh lagu itu. Lagu-lagu model Peter Pan, Ungu, cocok buat Bang Budi, suara Bang Budi itu.
0: Siap, boleh nanti kita coba. Kita tampung dulu ini yang mau nyanyi dulu, nanti kita kasih.
2: Iya.
0: Salam-salam Kim, salam-salam silakan.
2: Salam-salam nyanyi khusus untuk Bang Budi, khusus untuk Kak Piola, moga disatukan.
0: Amin.
2: Mohon Kak Piola buat puisi yang mantap-mantap, biar keringatan lagi Bang Budi.
0: Oke, siap.
2: Untuk Abah Patumba, Bang Mus, Bang Jeng, ya selamat ini aja lah. Malam minggu.
0: Siap.
2: Itu aja Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Oke, terima kasih Bang Amirun.
2: Kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Taksila, Mak Sada, Bang Herman, Bang Amir Mahmud. Ayo, ayo, ayo, ayo. Masa saya nyanyi sendirian. Selamat malam, Karaoke di Udara.
1: Karaoke di Udara, Bang Budi.
0: Halo.
1: Halo juga, Bang.
0: Oh, yes, ini dia, baru saya sebut tadi. Bang Rahmat, ayo, ayo, masuk, masuk, masuk. Gimana?
1: Bang Amirun tadi, Bang.
0: Bang Amirun tadi.
1: Yang kebanyakan, ya?
0: Tadi Tetunjung, Bang Amirun.
1: Oh, Tetunjung, ya. Salam kenal buat Abah juga di sana, semoga sehat.
0: Iya. Gimana cuaca di sana?
1: Hujan tadi, Bang. Hujan berat kan, Bang.
0: Oh, di rumah aja berarti nggak ada pergi-pergi nih?
1: Iya, di rumah aja, Bang. Gimana, Bang?
0: Iya sih, betul juga, ya. Ayo, apa lagunya nih, Bang Rahmat?
1: Coba beri Stinky, Bang, mungkinkah?
0: Stinky, mungkinkah? Tetes air mata basahi pipimu. Pipimu apa pipiku? Pokoknya itulah, ya.
1: Pipimu.
0: Oke, okay.

0: Aduh udah lama banget ini, tahun 97 kalau gak salah ini lagunya ini. Stinky. Dulu Andre Taulani belum jadi pelawak, dia vokalis band dulu. Oke, Bang Rahmat, ada apa dengan lagu tadi? Memang suka aja atau mungkin ada sesuatu di lagu itu?
1: Yang pertama suka aja,
0: suka
1: Bang.
0: Aja, ya? Oke, silakan yuk kirim-kirim salam Bang Rahmat malam ini.
1: Ya, salam buat pendengar dimanapun beradaannya. Semoga sehat selalu Bang, dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin. Ada lagi?
1: Itu aja Bang.
0: Oke, Bang Rahmat, salam sama keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita enak sih. Lagu Stinky tadi enak, legend itu lagunya, udah lama dari tahun 96 apa 97 ya. Selamat malam, karaoke di udara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo bos.
1: Iya.
0: Halo bunda.
1: Halo juga.
0: Halo juga. Malam minggu ngapain?
1: Ujan tadi gak kemana-mana, mau pergi cantik di jalan balik lagi.
0: Waduh, hujan gerimis aja. Ikan teri di asinin.
1: Jangan.
0: jangan menangis aja.
1: Nah,
0: iya ya kan, kalau kalau pergi jangan ditangisin. Berarti nggak kemana-mana hari ini bunda, dari pagi tadi di rumah aja ya?
1: Dari tadi pagi di rumah aja, yang ke kebun.
0: Oh, padahal hari apa kemarin, hari Selasa apa hari Rabu gitu Budi ke Simpang 3 waktu itu.
1: Kenapa gak mampir?
0: Lupa, takutnya bunda gak ada di rumah atau lagi pergi jauh, ada urusan, makanya gak Budi telepon kemarin.
1: Iya, orang ada di rumah.
0: Oh, boleh lah nanti-nanti kalau kesana lagi Budi telepon nanti.
1: Hari Rabu kemarin kesini ya?
0: Hari apa ya kemarin? Selasa atau Rabu lah. Selasa.
1: Pas kali pada hari itu bunda bikin serundeng.
0: Waduh, Selasa para pokoknya antara dua itulah, lupa Budi juga Selasa kayaknya.
1: Nanti ke sini bilang lagi, antukannya udah gede tuh.
0: So itu sama Kak Ana, jangan sama saya.
1: Budi ya mukanya nanti ya.
0: Sama Kak Ana itu, udah tidur Om?
1: Ada ya.
0: Oh. Halo Om.
2: Males aja ngomong sama Bang Budi.
0: Males kenapa?
1: Karena masih sendiri.
0: apa hubungannya saya sendiri sama?
1: Cuannya jauh ya, di Kalimantan, di Sulawesi ya.
0: Ah jauh bunda, cuman ya mau bagaimana kan harus tetap dikejar walaupun jauh ya kan?
1: Ya jangan dikejar.
0: Dikejar
1: ditangkap
0: dong.
1: Ditangkap aja.
0: Ah iya sama aja itu.
1: Beda, ditangkap sama dikejar beda.
0: Iya sih, kalau dikejar ya kita cuma ngejar-ngejar aja, tapi nggak ditangkap ya.
1: Kalau ditangkap, udah ditebang.
0: Iya, betul.
1: Tapi ya lah, cepetan, dia ditangkap.
0: Cuman kemarin saya tanya sama Kak Viola kan, lebih suka laki-laki ganteng atau lebih suka laki-laki yang banyak duit? Nggak mau dijawab.
1: Yang pasti namanya duit lah.
0: Gak mau dijawab bunda.
1: Bunda yang jawab.
0: Saya tanya kemarin, kalau misalkan milih laki-laki yang ganteng atau yang banyak duit, gak dijawab kemarin.
1: Ya kan dua-duanya udah ada. Gantengnya iya, duitnya banyak iya. Apa lagi? Gantengnya gue cuma Kak Viola.
0: Jadi Kak Viola yang harus kesini atau saya yang ke Makassar bunda?
1: Biar Kak Viola aja yang ke Aceh.
0: Oh.
1: Kak Viola denger ya, Kak Viola aja yang ke Aceh ya.
0: Berarti gak usah Budi yang ke Makassar gitu ya?
1: Gak usah, Makassar.
2: Viola itu Makassarnya mana itu?
0: Masa harus saya bilang di sini sih? Janganlah nggak nanti.
1: Karena kan kita pernah ke Makassar.
0: Nantilah kalau Budi main-main nanti Budi cerita.
2: Saya Bang Budi pernah ke Pare-Pare.
0: Pare-Pare.
2: Sulawesi.
0: Pare-Pare itu berapa jam dari Makassar, Om?
2: Dari Makassar kalau dari bandara itu 1 jam lebih ya.
0: Dari bandara?
2: Ya.
0: Tapi kalau saya lihat di peta sih lumayan jauh ini Om.
2: Hah?
0: Kalau saya lihat dari peta lumayan jauh ini Makassar ke Pare-Pare.
1: Enggak juga, 1 jam.
2: Iya memang. Iya, memang jauh, agak jauh lah.
1: Jauh. Tapi kan naik pesawat, mana ada jauh? Oh,
2: enggak, enggak.
0: Ini kalau kalau Budi
2: dari bandara naik mobil kan.
0: Kalau Budi lihat
1: Papua ke situ naik pesawatnya.
0: Ini kalau Budi lihat jaraknya sama kayak dari Takengon ke Biren, ini lumayan.
2: Iya.
0: Oh, berarti berapa lama di sana Om, di Pare-Pare?
1: Ada cuma
0: di Papua, namanya
1: kan di Papua.
0: Di Papua. Pokoknya itulah nanti, nantilah nggak mungkin saya bilang di sini di mana tinggalnya ya kan, nanti ya, pas betul. Saya main-main nanti.
1: Nanti kita sudah ke sini aja nanti.
0: Nanti cerita-cerita sama Bunda.
1: Nanti kita telepon Kak Fiola nih.
0: Oh boleh. Ayo Om, lagunya apa ini?
1: Mau nyanyi Kak?
2: Mau nyanyi yang Keramat.
0: Keramat. Oke, siap. Keramat. Ada apa itu bisik-bisik? Ada apa itu bisik-bisik?
2: Apa itu? Yang dibisikin
1: dengar
0: gak? Nah, soalnya kan tadi Budi lagi cari lagu
1: spesial ini.
0: Budi denger tadi itu bisik-bisik ini. Bisik-bisik tetangga. Oke Om, siap Om. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Oke. Eh Om.

0: keramat Roma Irama. Mau nambah lagi Om?
1: Hah?
0: Mau nambah lagi?
1: Mau.
0: Apa itu Bunda teriak-teriak? Tadi bisik-bisik, sekarang teriak-teriak.
2: Emang makan nambah.
0: Udah tadi bisik-bisik. Ini apa ini? Ini apa ini bisik-bisik gitu? Kedengeran tadi pas Bunda bisik-bisik sama Om.
2: Om suka banget bisik-bisik. Kadang-kadang pusing dia.
1: Yang begini tahu, jarang
0: tahu dong. Apa kuping saya masih jelas Om, jadi orang bisik-bisik terdengar.
1: Iya tahu, bukan kuping
0: bang. Oke Om. Yuk, salam-salam, kirim salam siapa aja malam ini, ayo.
2: Salamnya buat Kak Yola, PS Bang Budi,
0: iya.
2: Selamat tugas. Terus itu Bang Rahmat ya.
0: Iya, tadi Bang Rahmat.
2: Bang Rahmat gak pernah mau nyenggol kita ya.
0: Lupa. Bang Rahmat
2: nungguin nih, Bang Rahmat mengirim ini kirim salam buat kita nih. Rupanya enggak juga.
0: Ayo Bang Rahmat, minggu depan harus kirim salam pokoknya ya.
2: Iya, sombong Bang Rahmat nih.
0: Ayo.
2: Bang Rahmat enggak tentu masuk ya.
0: Minggu kemarin ada Bunda, cuman enggak tahu minggu ini nih, kita tunggu mungkin bentar lagi masuk.
2: Ada kan. Salamnya buat semua aja.

Bunda Hana sama Om Yasin. Kemarin saya lupa, betul emang ngabarin kemarin pas hari Selasa itu kalau tidak salah, atau hari Rabu, saya posisi lagi di Simpang 3 memang waktu itu. Cuman lupa ngabarin, takut Bunda lagi gak ada di rumah, mau mampir takut gak ada orang nanti ya. Tapi udah nanti kalau misalkan saya kesana lagi nanti saya kabarin deh.

0: Bergadingin lagi bang.
1: Hujan di sana mas?
0: Enggak bang.
1: Enggak ya, aman ya. Oke. Karaoke malam ini?
0: Bangga.
1: Mau nyanyi apa mas boy?
0: Ya, nyanyi apa untuk Kak Piolaga?
1: Terserah. Terserah. Terserah. Terserah. Iya mas boy.
0: Tadi malam puisi sedih kali bang.
1: Puisi.
0: Puisi tadi malam banget.
1: Iya.

0: Oke. Jadi nggak mau nyanyi, Mas Boy? Nah,
1: nyanyi apa nih, Bang? Timing sendiri apa?
0: Jangan, jangan. Kan udah nggak sendiri lagi, jadi nggak usah dinyanyiin lagi itu lagunya.
1: Nggak apa, penasaran ga?
0: Boleh, ya kita boleh kita coba ya, taingin sendiri ya.
1: Taingin sendiri, Bang ya.
0: Oke, ayo Mas Boy nyanyi.
1: Sama-sama, Bang ya.
0: Oke, siap.

lanjut. Apapun.

0: Budi.
1: Silakan.
0: Salamnya buat Bang Budi, semoga sehat selalu, panjang.
1: Terima kasih.
0: Bang Umi Asim yang barusan nyanyi tadi Bang ya.
1: Iya, Umi Asim sama Bunda tadi.
0: Bunda Ana ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat Bunda Ana, terus Bang Bayu, Bang siapa lagi tadi Bang yang masuk
1: Bang? Bang Rahmat tadi, Bang Amirun, Bang Bayu, ada Abah juga tadi pertama.
0: Oh, buat Abah yang orang tua kita yang mendukung Bang Budi, Bang ya.
1: Amin, terima kasih Bang.
0: Terima kasih Bang.
1: Oke, ditunggu itu lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boy. Tak ingin sendiri, pokoknya kalau malam minggu itu Mas Boy udah pastilah lagunya Tak Ingin Sendiri. Terima kasih Mas Boy. Apa ya, sebetulnya saya juga mau nyanyi lagi ini. Ada yang sudah juga dari beberapa hari lalu ya kan. Abang jangan lupa nanti nyanyiin lagunya ya. Oke, tapi kita angkat dulu teleponnya deh. Halo karaoke di udara. Halo karaoke di udara.
2: Salam Bang Budi.
1: Bang Amir. Sehat Bang Amir.
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat saja Bang.
1: Siap. Hujan kah di Melabo, hujan di Melabo?
2: Kalau di Melabo Bang dalam keadaan cuacanya panas sekali Bang.
1: Panas sekali.
2: Gitu.
1: Oke. Hari ini ngapain aja kegiatan Bang Amir?
2: Sempat tadi siang Amin pergi ke kebun itu Bang.
1: Kebun apa nih? Bang Amir
2: kebun
1: maksud?
2: Itu, Bang. Kebun kacang tanah.
1: Kacang tanah. Sudah panen kah Bang?
2: Emangnya mungkin satu bulan setengah lagi mungkin panen gitu Bang.
1: Lancar terus lah Bang sampai panen ya. Mudah-mudahan lancar terus. Cuacanya juga mudah-mudahan nanti ada hujan lagi ya. Biar gak terlalu panas di sana ya kan. Jadi Bang Amir mau nyanyi lagu apa nih malam ini Bang?
2: Lagu Senandung ya, Senandung Rembulan yang Imam.
1: Senandung Rembulan.
2: Iya betul.
1: Imam S. Arifin.
2: Iya betul Bang.
1: Oke. Senandung Rembulan Imam S. Arifin. Oke, ini udah ketemu nih Bang. Siap-siap Bang.
2: Nanti tolong dibantu ya.
1: Oke, siap.

0: maafkanlah aku, ya bang, udah dimaafin bang, tenang aja bang ya.
1: Sudah tadi kan agak ini agak jauh musiknya.
0: Oh. Kenapa, ini abang posisinya tadi pas lagi nyanyi pakai headset atau enggak?
1: Ya, cuma biasa aja.
0: Oh iya. Mungkin minggu depan kalau menurut saya lebih bagus pakai headset, jadi dia jelas langsung ke kupingnya gitu bang.
1: Iya.
0: Kalau nggak pakai headset, karena speaker kan dia mantulnya kemana-mana gitu kan. Kalau pakai headset dia langsung di kuping gitu.
1: Iya. Tetapi nggak nyaman tuh bang.
0: Iya memang. Oke, ditunggu lagi minggu depan bang Amir ya, kita karaoke lagi. Salam-salam nih, silakan.
1: Ya, salamnya buat ini, buat apa tuh, buat Om Yaksin, salam yang teristimewa kan.
0: Iya.
1: Buat Bunda Ana yang nelpon tadi juga kan. Jadi buat kawan kita bang. Yang enggak anu sebut satu persatu berhubung ini pun menghematkan waktu itu.
0: Siap,
1: bang.
0: Siap bang Amir. Oke.
1: Okay. Terima kasih. Salam semua. Jadi buat Abang Budi, salam yang teristimewa juga.
0: Sekian bang. Salam untuk keluarga juga di rumah bang Amir, sehat-sehat semuanya ya.
1: Ya,
0: oke, bang Amir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang Amir Mahmud di Melaboh ya. Tadi saya lupa nanya, sebetulnya saya mau nanya tadi di Melaboh lagi musim apa? Ini saya udah dari tadi belum ada buka WA nih. Coba kita buka dulu WA-nya satu-satu ya. Ada Bang Mus di Simpang Balik 0823-6743 sekian. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Nindi LC, Biarkan Hujan Turun. Salamnya buat Yana, Nadia, Fitri, Viola juga dapat salam, Bang Adi, Muklis, Amirun juga buat semuanya ya. Nah ini seperti biasa kata-kata bijak dari Bang Mus nih, tiada untaian kata indah, hanya doa malamku di mana aku mengadu, di situ ketemukan sebuah jawaban. Dan ya Rob, damaikan hati ini atas semua ujian dan rencanamu. Ku yakin akan ada hikmah dan hidayah di balik semua itu. Mantep. Terima kasih Bang Mus. Nanti kalau nanti kita putar lah. Ini juga saya mau nyanyi lagi sebetulnya ya. Nanti ada yang ngomel-ngomel, nanti ada yang marah, lagunya gak dinyanyiin ya. Ini ada 0813-7682 sekian. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mau request lagu boleh gak? Sebetulnya request lagu boleh-boleh aja. Cuman karena kita programnya karaoke, jadi lebih diutamakan yang mau karaoke dulu ya. Nanti mana tahu nanti ada sisa-sisa waktu, baru kita putarkan request lagunya gitu. Tapi gak apa-apa, gabung aja langsung, gabung telepon 0821-6585-4676 0821-6585-4676 ya. Gabung aja langsung, telepon ke sini, kita nyanyi bareng-bareng malam minggu. Istirahat dulu sebentar ya, saya tahan dulu teleponnya, saya mau nyanyi dulu satu lagu, nanti kita lanjut lagi terima telepon.

Ini lagunya spesial untuk lagunya spesial untuk yang ada di Makassar, ada untuk Viola ya. Selamat mendengarkan Viola.

0: menemukanmu dari Seventeen. Masih kita buka pendengar line teleponnya, kita lanjut lagi sampai jam 23 nanti ya. Masih ada waktu kurang lebih ya 25 menit lagi ya. Halo Karaoke di Udara, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Halo, kenapa belum tidur?
1: Ini kan kita kan nungguin karaoke.
0: Nungguin karaoke tapi gak pernah mau nyanyi. Jadi apa sebetulnya yang ditungguin?
1: Dengar aja
0: gitu. Kamoy, ayo dong nyanyi. Kamoy nyanyi dong.
1: Apa lagunya?
0: Apa ke, Tenda Biru ke?
1: Lagu apa Bang Budi nyanyinya biar kita laguin?
0: Apa ke, ya terserah kamu. Kita kan cuman memfasilitasi aja, kira-kira lagu apa yang mau dinyanyiin sama kamu.
1: Saya pun terserah sama Bang Budi, lagunya apa yang mau kita nyanyiin.
0: Yang mau nyanyi kan kamu, bukan saya. Jadi kamu yang menentukan lagunya apa gitu.
1: Saya kan gak pandai Bang Budi.
0: Harus pandai.
1: Nggak,
0: gini loh, apa, setiap manusia itu pasti punya ilmu dasar untuk nyanyi sebetulnya. Cuman tergantung kitanya aja mau mengeluarkan suara itu atau tidak.
1: Suaranya suara emas nih Bang Budi, ini cuma bukan, kata-katanya yang lupa gitu.
0: Ini bukan suara emas lagi, ini suara berlian ini. Ya kan, jadi kalau kita berbicara ilmu dasar suara itu setiap orang pasti bisa nyanyi sebetulnya. Cuman balik lagi ke dirinya masing-masing, mau apa enggak. Itu
1: mau kan, masalah suaranya suara emas ini.
0: Masalah tapi suaranya nanti fals atau gimana itu kan urusan belakangan. Yang penting berani aja dulu.
1: Anunya tidak ada apa?
0: Apa?
1: Liriknya tidak ada.
0: Masa dari
1: abis usaha ini berapa ini?
0: Lagu yang paling Kak Amoy seneng dari dulu apa? Itu pasti itu walaupun gak ada liriknya pasti udah nempel di kepala itu.
1: Itu lah tinggal sikit-sikit Bang Budi. Kayaknya lagu ini saya bilang kan udah saya bilang kayaknya lagu ini Bang Budi kayaknya ini nostalgia saya semua ini selama 7 tahun ini.
0: Enggak, maksudnya kan pasti tiap orang kan punya lagu yang dia suka dari dulu.
1: Iya, yang
0: favoritnya gitu. Itu kan walaupun tanpa lirik sebetulnya udah pasti nempel di otak itu karena memang lagunya dia suka dari dulu gitu.
1: Saya suka semuanya lagunya itu Bang Budi. Kayaknya yang saya suruh putar-putar itu kan regga-regga itu saya suka semuanya itu.
0: Iya, iya.
1: Kayaknya
0: iya.
1: Udah sampai di apa itu di refrain gitu ya. Kayaknya di refrain itu kayaknya udah hilang lagi.
0: Ya sudah lah kalau gitu, mau saya paksa sampai kapanpun juga sepertinya memang nggak mau nyanyi kamu ini. Ya sudah lah ya, daripada kita ngomongnya muter aja dari tadi, ya udah ayo lagunya apa ini?
1: Anu Bang Budi, besok ada apa dari RRI itu Musara Alun ya?
0: Setahu saya informasinya tidak ada sih. Itu kan acara Pemda ya. Tapi tidak tahu juga nanti untuk besok mungkin ada reporter kita yang datang ke sana untuk meliput atau bagaimana ya. Besok pasti gitu. Tapi kalau untuk acara resmi peliputan siaran langsung itu sepertinya enggak ada. Itu dari Pemda saja, itu acara dari Pemda sepertinya.
1: Ini kan nenek-nenek kami yang kemarin itu kan maunya kita besok ada kan itu katanya dari RRI katanya datang ke sana. Ya nggak tahu, nanti malam saya tanya dulu ada keundangan resmi dari apa itu, saya bilang kan.
0: Sepertinya tidak ada sih. Tidak ada. Itu memang acara dari Pemda, kecuali kalau memang dari beberapa hari yang lalu ada undangan resminya untuk meliput.
1: Iya.
0: Itu udah siapkan dari malam ini biasanya. Tapi malam ini nggak ada yang disiapin, berarti memang tidak ada di sana.
1: Nggak Gak ada gitu Bang Dri.
0: Iya, lagi pula kalau mau datang, datang aja. Kenapa harus ada RRI?
1: Enggak, kami ke apa, nanti pagi kan 6:30 ke sana, 6. Kadang terus kata mamak-mamaknya, nenek-neneknya, ya tanyakan dulu nanti ke Amoy, ada ke dari RRI kita nanti kami suruh dia apain kita ke sana.
0: Hanya kalau misalkan mau datang ya datang aja gitu. Itu kan acara untuk masyarakat sebetulnya.
1: Iya gitu.
0: Datang-datang aja.
1: Senam sehat gitu ya.
0: Iya. Tapi tidak tahu juga kalau besok nanti ada yang meliput atau bagaimana. Saya juga belum ada informasi soalnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau mau datang, datang aja.
1: Iya. Ya lah, nanti pagi kan acaranya kan udah mulai 6:30. Senamnya di sana 6:30. Jadi kalau nggak ada informasi dari sekarang kan nggak ada berarti Bang Budi kan.
0: Iya. Setahu saya memang tidak ada informasi. Gitu.
1: Nah, ya. Kita lanjut perjuangan Bang Budi. Bang Budi ada yang lagunya. Ya.
0: Oke. Siap.
1: Anu aja. Tenda biru aja Bang Budi. Aku suka tahu lagi itu.
0: Saya maunya tenda merah, nggak mau tenda biru sebetulnya.
1: Pokoknya terserah sama Bang Budi. Pokoknya di lagunya aja yang itu ya.
0: Oke, kamu. Oke Kak Amoy, kita coba nanti tunggu dulu, mana tahu ada mau nyanyi lagi ya kan. Nanti kalau sempat ada waktu kita nyanyikan gitu ya.
1: Pokoknya diusahakan Bang.
0: Iya diusahakan, cuman kalau ada telepon yang masuk lagi nanti ya mau bagaimana diusahakan kan. Harus yang
1: harus. Maksudnya ini kan pendengar-pendengar kita ini kan sudah banyak sekali kan.
0: Iya.
1: Kamu yang telepon apa sana. Iya.
0: Saya rasa kayaknya pendengar-pendengar semua juga pengen dengerin suaranya Kak Amoy, cuman karena Kak Amoy dari tadi
1: cuma karena mikrofonnya udah rusak, radionya udah rusak. Kemana diperbaiki radio besar kali hari di saya?
0: Waduh, di mana ya?
1: Bengkel mana
0: radio? Kalau enggak salah di Sanggamara itu ada tukang servis elektronik di situ, coba aja datang ke situ. Iya, pasti depan Kodim itu.
1: Nanti itu besok nanti saya tanya
0: ke sana ya. Coba situ aja. Oke. Ya kamu ya ini kayaknya. Ya,
1: perjuangan Bang Budi. Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi salam Mas Bang Budi ya.
0: Siap.
1: Dan tak lupa pula untuk pendengar-pendengar kita.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan besok mau datang ke acara di Musara Alun ya datang saja. Cuman kalau yang dibilang sama Kak Amoy tadi, apakah ada RRI besok? Setahu saya sampai malam ini belum ada informasi ya. Jadi tidak ada sepertinya ya, karena sampai malam ini saya belum ada terima informasi untuk liputan besok pagi gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi walaupun tidak ada RRI, datang saja gitu, karena itu kan acara untuk masyarakat ya. Kita kumpul-kumpul di sana, ada senam dan lain sebagainya begitu. Jadi begitu Kak Amoy ya. Terima kasih Kak Amoy.

0: Oh iya, siapa ini kakak?
1: Dari timur, Bang Budi.
0: Dari timur?
1: Iya.
0: Timur tuh luas loh, di mana timur tuh?
1: Di mana ya kira-kira? Di suatu senja, Bang Budi.
0: Di suatu senja. Dengan siapa ini namanya, Kak?
1: Diona.
0: Alah, Kak Diona, iya benar. Sehat, Kakak?
1: Sehat, Bang Budi.
0: Sehat, oke. Lagi ada kegiatan apa nih akhir-akhir ini di sana?
1: Sibuk sedikit gitu ya.
0: Sehat semua keluarga di sana?
1: Sehat, Bang Budi. Bapak Jokowi.
0: Dari kemarin.
1: Ya betul.
0: Oh, ada acara berarti dari kemarin sampai sekarang ya?
1: Ya betul.
0: Oke. Si Kak Deona mau nyanyi apa malam ini?
1: Saya Bambuti ya, udah lama gak nyanyi di
0: Beneran. Udah kalau saya hitung-hitung udah mau 3 bulan kayaknya enggak ada nyanyi-nyanyi.
1: Iya, sekitar gitu. Kayaknya bukan di ini, tapi emang nanti di mana-mana karena pada ini enggak ada
0: pun pada aja. Iya, apa jadi lagunya nih? Gimana?
1: Takengon
0: ya, kalau untuk saat ini kalau kita ngomongin cuaca lumayan panas lah, beberapa hari ini udah jarang turun hujan gitu.
1: Kalau kupon tuh nggak panas, udaranya dingin karena hujan, tapi udaranya tuh dingin sekali.
0: Begitu. Oh iya lah.
1: Mendung aja, mendung panas, angin kencang. Kalau malam itu dingin sekali gitu.
0: Lagi musim apa di sana?
1: Kalau
0: musim kawin kayaknya nggak cuma di sana deh, di sini pun juga sama.
1: Iya, tiap hari pesta.
0: Iya, pesta, kenduri, rewang, dan lain sebagainya gitu ya.
1: Kalau di kumpulin, biasanya tuh kalau pesta ada acara kumpul keluarga. Terus kita kayak bawa gitu kan,
0: betul.
1: Iya, pasti ya harus ke situ, terus kumpul, jadi seminggu ada kumpul keluarga 5 kali ya.
0: Oh iya betul. Oke, jadi apa lagu kita malam ini mau nyanyi kah?
1: Oh iya, boleh kalau dikirimkan lagu dari Mita Talalahu yang Forever In Love.
0: Mita Talalahu.
1: Talahatu.
0: Iya. Apa tadi judulnya, Kak?
1: Forever In Love. Iya.
0: Oke, Talahatu.
1: Iya.
0: Forever in love. Oke.
1: Oke,
0: ini udah ada lagunya nih, Kak. Oke, siap-siap ya.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Semoga tetap.
0: Iya, Kak. Nih.

0: Pakai headset tidak?
1: Enggak kak, enggak pakai headset.
0: Oke, ini lagunya memang suka atau berdasarkan kisah nyata ini lagunya, enggak?
1: Kayaknya agak dikit-dikit kisah,
0: terus agak sedikit kisah. Oke, enggak masalah ya kan, mungkin kadang suka sama lagunya atau memang lagunya berdasarkan kisah nyata ya, enggak apa-apa begitu kan?
1: Enggak kan, lagunya
0: banget
1: gitu ya
0: kakak. Oke. Iya, Kak Jona udah 3 bulan gak pernah nyanyi lagi, akhirnya malam ini nyanyi lagi, terima kasih.
1: Iya.
0: Silakan mau kirim
1: malam ini, Kak.
0: Gimana Kak?
1: Sendirian aja malam ini Kak Ana, partner yang lain kemana
0: gitu. Itulah, mereka curang, giliran mereka dinas saya temenin, giliran saya yang dinas malah saya ditinggalin.
1: Astaga,
0: gak apa-apa lah, gak apa-apa lah gitu. Sekarang nemenin
1: Bang Budi gitu ya, gak apa-apa lah.
0: Iya, siap, mau kirim-kirim salam silakan Kak Deona.
1: Iya tadi pas dengar ada Bang Amiruddin ya, tidak salah. Terus Mas Boy juga tadi sempat dengar, ada Kak Amoy dan semua saja yang sudah gabung, yang lagi dengar juga selamat malam. Mungkin udah mau istirahat, udah mau bobo. Selamat istirahat, selamat bobo buat Bang Budi dan tim yang bertugas, semangat sampai selesai nanti.
0: Siap. Terima kasih Kak Deona, salam untuk keluarga semua di rumah ya.
1: Oke,
0: terima kasih. Iya, selamat malam. Oke. Itu dia Kak Deona ya. Kak Deona dari Kupang, memang sudah saya hitung sepertinya ada sih lebih dari 3 bulan memang tidak pernah gabung dan tidak pernah bernyanyi lagi karaoke, dan malam ini gabung lagi. Terima kasih Kak Deona ya. Selamat malam. Salam juga untuk semua keluarga di rumah, sehat-sehat semuanya Kak Deona ya.

Karena suasana juga sudah semakin larut, sudah semakin malam ya. Kita nyanyikan lagu penutup di malam hari ini. Jadi terima kasih kepada pendengar semua yang sudah berpartisipasi sedari tadi dengan mengirimkan salam-salamnya tadi melalui WhatsApp dan juga melalui line telepon kita yang sudah karaoke. Dan mohon maaf yang tadi sempat request-request karena terbatasnya durasi kita juga dan telepon yang masuk tadi, jadi tidak sempat kita putarkan. Ini sebagai lagu penutup terakhir di karaoke di udara malam hari ini. Saya akan coba nyanyikan lagu yang di request sama Abah tadi. Ada Teluk Bayur dari Ernie Johan.

Suri kehadiranmu.

monatil petahe ulung si kotek icerek igetek isiram tenang mengundang penolong musetek gifterima upunang arang kemaku kona musim murang penyemuran turahi gagam asap ni arah siram bentang untuk kehidang kakak cerita

Iya, karena bahwa aku si paling tegar.

No, no, no.

Thank you.

sebelang berpancang geni jemajemen bergunung dan geni moyang datu anakku Alparji anakku genawan amarhum satu min enti korupan kran kupu cani kuburan namu omkanaru taringanan musri siti karena makin berisi jabatan bersio betapun nino kin sekretaris dinas pariwisata tentu anakku kin nama kau luli pusan heri bersio ikut jadi kuira swasta buati asal nemu batang peradu Iwan buat ini dari peti gigi Sawah putra takti Wai turut membantu anakku Kini bino payanti Ibanda Aceh taringi Pegawai negeri selisih Neskai temu Biarpun jarak liwat sawah domisili Kurun hapi kasih tahu anakku Sarami dimunjuri citra sipani Ipenampaan bersioni wai berembuku Kinwira swasta buat dimeresmi Roa-lura ini muhadap Kuwin Alparezi Manat Ari Sinertoa Kini nurung ama Kogerahu Korut payu Henti itu nungku Kase bujang arita Oya jemadar Ohaka Kumpuni datu beru ibadah pakea berpeti kora sawahku alam maka wae ike tunu anakku kuwin alparezi ini manatku kora ike ngedewasa kasih bayat baju entiawau dedian kasih kopur ronga Sebab turin rongga ngeramutu kata nulu bahayaku Gerah pani bos kamu beli basa biar rumah kaca arah 100 pintu Kegere berbudi kok ini ngurung mama oyang bertampak Mutah yang kuduru anakku

miskinan pagi peng berencana belum umroh kerjaan salah cuma dina mebelnya.

Ini gak punya anak bini, kalau ini.

tutulong. Sinabi ko na yung magkutupakan na siya. Masaw na.

Thank you.

より子供に犬に似てに親まんかな。

moho anak pure di asal si mutua ini sesilasi male sawani aritamu de anakku kuge kasih puren ini pin sejarah iwan sinte munisi mewang telah ku cerita wenokku. Mu yang mubar dan urmu yang mujuni asali ari kebayakun mainu laku Tuhan namulo kunarim niki itu umbeno ini gelukan tumpari niatu nisan jarah kau kuburan mako maisatiku anakku minum. Datu di menurum datu belak rangke ni keturunan juga hari kemayakan nasali sara duduk di tengkung mendo wae pengen almarhum mulang hadap Tuhan doa kasih ikiriman kasih jep waktu silimu Iko awan arikmu oya no jelas terang awan Haji Baharun porang sehati lan rembugku bedung ulang ari Haji urum anan hajah sadrawe tepang gelaran ilan si kurang yang tahunmu bernanya ara awan Azhar Udin Alma ketasarani si munamik nikamiku ini berjidung naayuku pindu wale senikin guru ingat besiluni murid itu sinar pagi tak sini tetap di kelas 2 Ika Anan Mariana oya jemai olok di semayang Tegur mahe jikun pandang kini

0: senang menghadap dunia jemaat taat beribadah. Maulah hari maka menunaikan rukun silih di mekumpulkan. Masa memang sinar pagi peng berencana belum umroh. Kerajaan sawah kumajinah mebelnya wih. Ayat suci buka tempat itu seluruh jika anan nilamu ngemurantu ku Jakarta ku ibu kota ibu pulau juhu jika matamat kasih kau sarjana kau pernya buluh ku Jogja nyeset ni es Arahilan awan musuh awan Saparudin. Saya barang kejaran way bernil Samu mentere kadang kasih gaya jenis sinaru kasih arwin durin itu eh kaya menjual gulai mas koper wakil ala pun surya perwira swasta dapli padinga perpia kadang kasih mudah tarkin karyawan ni kasih sinar susu sinar toa osah ko sebungkus rokok 153 gaji ya sisi melau
1: oh miana
0: Ika pun Irfan Saputramu oya pebeta wai pewira swasta ken kontraktor basio wedu Ika gaya sinar pagi kase hari bebangka cocok pedih cendu ya bubur kongen kenep di beku Thank you.

penting dalam hidup ini. Hari kemarin, kita tak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan. Kita tak mungkin lagi menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang kita rasakan kemarin. Biarkan hari kemarin lewat dan beristirahat dengan tenang. Lepaskan saja. Hari esok, hingga mentari esok hari terbit, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kita tak bisa melakukan apa-apa esok hari. Kita tak mungkin sedih atau ceria di esok hari. Esok hari belum tiba. Toh belum tentu esok hari kita merengkuhnya. Biarkan saja. Yang tersisa kini hanyalah hari ini. Pintu masa lalu telah tertutup. Pintu masa depan pun belum tiba. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini, untuk melakukan hal terbaik. Hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang ada hanyalah hari ini. Hari ini yang abadi. Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada kita. Cintailah seseorang sepenuh hati hari ini, karena mungkin besok cerita sudah berganti. Ingatlah bahwa kita menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapakah diri kita sendiri. Jadi, jangan biarkan masa lalu mengekangmu atau masa depan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.